0: Wawa kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
1: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu-rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi tersebut.
0: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
1: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
0: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
4: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat obat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
3: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Tidak mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Didi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Didi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
5: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
3: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan

0: juga Mas. Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Sragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting yakni HIPMI Gusto School dan Kampus serta Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen serta Akses Desa yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
1: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Nah, yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami Pobdes kebanyakan dari swasta Mas, maka hari ini Akses Desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
0: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wabu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
2: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
0: Wabub Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta Mulutisan melaporkan.
3: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Retno Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh hikmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
5: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
4: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
6: Walaupun kita jauh, inilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya, kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.

0: penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marije Swebu.
1: Saya dengan merasa bangga gitu ya mereka, walaupun jauh dari tanah air, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Iya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
0: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan, dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, bagaimana di hari Minggu pagi ini? Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat, yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya, seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya. Dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tepatnya nanti, rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas tadi kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi. Sumana pagi ini terus menemani Anda mendengar dan kabar baik untuk musim kemarau saat ini ya. Ternyata cukup bagus bagi harga tembakau yang semakin menguat. Ya, ketika harga tembakau di tingkat petani mendengar, khusus di Kabupaten Sumenep nih, terus menunjukkan perbaikan ya. Karena saat ini harga tembakau mencapai Rp63.000 per kilogram. Jadi ini naik dibandingkan sebelumnya yang masih berada di kisaran 50 ribuan per kilogramnya. Ya, kenaikan harga ini mendengar berlangsung seiring dengan semakin membaiknya kualitas tembakau hasil panen petani. Ini tidak lepas dari musim kemarau yang berlangsung cukup baik, sehingga tanaman tembakau dapat tumbuh dan dipanen dengan kualitas lebih bagus.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.
1: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Siap melanjutkan kuliah sambil tetap bekerja? Jangan lewatkan. Universitas PGRI Sumenep membuka penerimaan mahasiswa baru kelas karyawan tahun ajaran 2026-2027. Tersedia program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PGPAUD, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Keolahragaan, dan D3 Farmasi. Kuliah fleksibel, biaya terjangkau, cocok untuk kamu yang ingin meningkatkan pendidikan dan karir. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan sampai terlambat. Daftar sekarang dan wujudkan kuliah impianmu bersama Universitas PGRI Sumenep. Info dan pendaftaran kunjungi upisumenep.ac.id atau hubungi 0877-5717-5210. Universitas PGRI Sumenep, biaya terjangkau, kuliah fleksibel, masa depan lebih siap.
1: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dan pendengar, untuk konsep bernuansa keraton dan pendopo Sumenep yang hadir di tengah-tengah Madura Night Vagansa ya 2026 dengan yang masih berlangsung hingga tanggal 4 September nanti, yakni Badan Perencana Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Sumenep, di mana konsep tersebut dipilih untuk memperkuat representasi identitas daerah sekaligus memperkenalkan nilai sejarah, budaya, kearifan lokal yang menjadi bagian dari karakter pembangunan Kabupaten Sumenep. Desain stand ini tidak hanya dipertimbangkan unsur visual, tetapi juga memiliki makna yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Keraton Sumenep ini mempresentasikan perjalanan sejarah, kepemimpinan, dan jati diri masyarakat. Sementara pendopo dimaknai sebagai ruang terbuka untuk berkumpul, berdiskusi, menyampaikan aspirasi, dan membangun kesepakatan bersama. Nah, sehingga dalam Madura Night Vagansa 2026 mendengar, hadirkan filosofi pendopo dinilai selaras dengan tugas Bapeda juga dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah. Pendopo sebagai ruang musyawarah mencerminkan proses perencanaan yang mengedepankan partisipasi, integrasi, arah kebijakan, serta keberlanjutan.

Pendengar, selanjutnya kita hadirkan program Ibadah Minggu. Hadir kesempatan pagi ini, 30 Agustus 2026 bersama Pendeta Harun Eka Syama Kurniawan dari Gereja Pantekosta Serikat Indonesia mengangkat tema tentang hal ibadah. Selamat mengikuti.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan pagi bersama Gereja Pantekosta Serikat Indonesia yang digembalakan oleh Pendeta Harun Kurniawan. Puji Tuhan, pagi hari ini oleh kasih dan kemurahannya kembali kita datang kembali ke Tuhan. Mari kita siapkan hati kita naikkan pujian, menikmati kasih.

inilah kerinduan hati kami Tuhan, di saat kami datang menghampiri pribadi Engkau, kami bisa menikmati kasih Engkau dalam kehidupan kami. Engkau membawa kehidupan kami semakin erat, dekat dengan pribadi Engkau Tuhan. Bagaikan kehidupan kami berada dalam pelukan Engkau Tuhan. Menikmati kasih sayang-Mu yang begitu dalam dalam kehidupan kami. Untuk kami tidak terpisahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini, lewat persekutuan pagi hari ini, biarlah Tuhan Engkau bawa hati kami untuk semakin dekat merasakan pelukan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu bekerja mengalir dalam kehidupan kami ini Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kuasa-Mu tuh dalam kehidupan kami Tuhan, bekerja kuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpinlah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau sepenuhnya yang menuntun dan membimbing kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan kami imam-imam-Mu yang Kau percaya untuk melayani Engkau. Sucikan, kuduskan kami Tuhan dari segala kekurangan, dari segala dosa, cacat celah di hadapan Engkau. Sucikan dengan darah-Mu, urapi dengan Roh Kudus-Mu, lengkapi dengan hikmat marifat yang daripada Engkau Tuhan. Untuk apa yang jadi kami kerjakan boleh menjadi berkat, bahkan nama-Mu diagungkan dan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita. Terima kasih Yesusku.

Haleluya. Kasih Tuhan kepada kehidupan kita. Rahmat-Nya selalu baru dilimpahkan dalam kehidupan kita. Yang tidak pernah habis-habisnya Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itulah kasih Tuhan, kebaikan-Nya yang selalu kita rasakan dalam kehidupan ini. Lalu itu biarlah kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita, nyanyian kemenangan.

Haleluya. Iblis dikalahkan oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita. Puji Tuhan, kita akan mau persiapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, kunantikan janji Allah.

0: Mari kita satukan hati kita dalam doa. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan untuk menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan yang telah memberikan kami waktu dan kesempatan pada pagi hari ini untuk kembali bersekutu dengan pribadi-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati lawatan-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Melalui puji-pujian yang sudah kami persembahkan kepada-Mu Tuhan, kiranya boleh menjadi persembahan korban yang berbau harum, yang menyenangkan pribadi Tuhan. Bahkan lewat puji-pujian mempersiapkan hati kami untuk menyambut pribadi-Mu di dalam firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu siapkan hidup kami saat ini, teristimewa hati kami Tuhan, untuk kami boleh menyambut firman-Mu dalam hati kami, sehingga firman Allah ini boleh tersimpan dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah dalam setiap kehidupan kami semua. Untuk itu biarlah urapan Roh Kudus menyertai kami semua, menolong kami di dalam kami mendengar dan menerima firman-Mu. Demikian pula hamba-Mu ini Tuhan, yang penuh dengan kekurangan, cacat celah kesalahan, biarlah Tuhan sucikan hamba-Mu lebih dulu dengan darah-Mu. Ampuni dari segala dosa kekurangan kelemahan, dan Tuhan pakai hamba-Mu di dalam meneruskan firman-Mu lewat kuasa urapan Roh Kudus-Mu disertai hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami dan kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dari kehidupan kami. Haleluya. Ya, amin. Mula pertama saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Shalom, salam persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan kepada kita semua seluruh kehidupan umat Tuhan yang pada pagi hari ini oleh karena kasih dan anugerah Tuhan kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, perpanjangan umur, bahkan waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kita boleh kembali bersekutu dengan pribadi Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan dalam hati kita, di dalam kita mendengar dan menerima firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, dalam ibadah kita, kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema hal ibadah. Ini tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yang oleh karena kemurahan Tuhan saya boleh sampaikan bagi kita semua, yaitu firman Tuhan dengan tema hal ibadah. Dapat kita baca dalam surat Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-25. Surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25, dan nanti firman Tuhan akan dibantu dibacakan oleh Bapak Joko Slamet. Ya, segera dibacakan.
1: Surat Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
0: Ya, terima kasih, puji Tuhan. Ayat firman Tuhan yang telah kita baca dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 25 ini merupakan suatu nasihat bagi kita menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Dikatakan, marilah kita giat di dalam melakukan ibadah kita. Ya, jadi semakin dekat kedatangan Tuhan kedua kali, firman Tuhan pagi hari ini menasehati kita untuk kita semakin giat di dalam melakukan ibadah kita. Dalam surat Roma pasal yang ke-12 dikatakan, jangan biarkan kerajinanmu kendor, ya. Biarlah kita terus menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita harus perhatikan firman Tuhan pagi hari ini, bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, biarlah kita semakin giat di dalam melakukan ibadah kita. Kita semakin semangat dalam beribadah, jangan kendor, Jangan merosot di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, terutama dalam ibadah kita kepada Tuhan, ya. Sebab ibadah itu sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Dulu dalam zaman umat Israel, saat umat Israel masih diperhamba atau diperbudak oleh Mesir, Tuhan mengutus Nabi Musa dan Harun untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Tujuannya yaitu supaya umat Israel dapat beribadah kepada Tuhan. Jadi ini tujuan Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir, yaitu supaya umat Israel dapat beribadah kepada Tuhan. Jadi hal ibadah itu dari dulu Tuhan sudah tekankan kepada umat Tuhan, yaitu Israel, dan sekarang kepada kita umatnya, ya. Jadi Tuhan tidak menghendaki umat Tuhan itu tidak beribadah. Raja Firaun menghalang-halangi umat Israel untuk keluar dari Mesir. Umat Tuhan tidak diperbolehkan untuk beribadah oleh Firaun. Dan di dalam Alkitab, dalam kitab Keluaran, akibat Firaun ini menghalang-halangi umat Israel untuk beribadah kepada Tuhan, akhirnya Tuhan menimpakan 10 macam tulah atau 10 macam malapetaka ke atas negeri Mesir. Mulai dari tulah yang pertama, yaitu air yang menjadi darah, sampai tulah yang ke-10, itulah kematian anak sulung. Jadi di situ kita bisa melihat, kalau saudara membaca dalam kitab Keluaran, mulai dari pasal yang ke-4 sampai dengan pasal yang ke-12, di situ diceritakan bagaimana dalam kitab Keluaran pasal 4 sampai pasal 12, Tuhan itu menghendaki umatnya itu beribadah. Dan setiap kehidupan yang menghalangi umat Tuhan untuk beribadah, maka kehidupan tersebut akan mengalami malapetaka atau tulah dari Tuhan, ya. Oleh sebab itu, hal ibadah itu sangat penting dalam kehidupan kita, ya. Kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan selalu membukakan jalan bagi kita untuk kita bisa tetap bertekun, setia dalam beribadah kepada Tuhan. Dan kita mohon sama Tuhan agar segala halangan, rintangan apapun yang kita hadapi dalam beribadah, Tuhan singkirkan, Tuhan lenyapkan, seperti Tuhan melenyapkan Firaun yang menghalang-halangi umat Israel untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Kita mohon dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengerjakan segala perkara dalam kehidupan kita. Kalau untuk perkara yang jasmani, lahiriah saja, kita berdoa, kita memohon, Tuhan bisa menggenapinya, Tuhan bisa memberikannya kepada kita, terlebih untuk perkara yang rohani, yaitu untuk beribadah. Kita percaya Tuhan juga sanggup dan berkuasa untuk menolong kehidupan kita, menyediakan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita, terutama untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 ini dikatakan tadi, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi di sini, di dalam ayat ini dikatakan bahwa ada beberapa orang yang membiasakan diri, atau dengan lain kata sengaja tidak beribadah kepada Tuhan, ya. Dan ini banyak kali terjadi dalam kehidupan umat Tuhan sekarang ini. Kehidupan orang Kristen, ya, mengaku Kristen, mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka memiliki kebiasaan tidak beribadah. Dan mereka melakukan hal ini dengan sengaja, karena memang sudah menjadi kebiasaan, ya, kebiasaan tidak beribadah. Jadi mereka melakukan hal ini bukan karena ada halangan, ada rintangan yang membuat mereka tidak beribadah, bukan. Tetapi memang mereka sengaja tidak beribadah, ya. Oleh sebab itu dikatakan membiasakan diri. Jadi sesuatu yang kebiasaan, yang mereka memang sengaja niat dari hati mereka untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, hal semacam ini jangan kita kerjakan dalam kehidupan kita, ya. Mengingat kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Ya, jangan sampai nanti Tuhan datang kedua kali, sebab dalam kitab Wahyu pasal 22 Tuhan datang kedua kali untuk memberikan upah, untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kalau kita selama hidup di dunia ini tidak beribadah kepada Tuhan, kalau Tuhan datang kedua kali, apa yang akan kita alami nanti? Ya, oleh sebab itu kita harus perhatikan hidup kita. Justru menjelang kedatangan Tuhan, kita harus semakin giat, semakin semangat, semakin setia dalam beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah bukan untuk menyenangkan hati manusia, menyenangkan hati pendeta, supaya gereja kita penuh. Bukan. Tetapi kita beribadah untuk keselamatan dalam hidup kita. Itu yang harus kita tekankan, dan itu yang harus kita arahkan dalam kita beribadah. Kita beribadah bukan supaya gereja penuh, supaya pendeta senang melihat kita datang beribadah, bukan. Tetapi kita datang beribadah untuk keselamatan hidup kita. Sebab nanti Tuhan datang kedua kali untuk menyelamatkan kita. Kalau kita tidak beribadah, bagaimana kita akan mencapai keselamatan itu? Mari kita membaca di dalam surat Titus. Di dalam surat Titus, pasal yang kedua, ayat yang ke-11 mulai sampai dengan ayat 12.
1: Kitab Titus pasal yang kedua ayat 11.
0: Ya, surat Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai 12.
1: Karena kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan semua manusia sudah nyata.
0: Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi keselamatan itu sudah nyata. Ya. Keselamatan yang merupakan kasih karunia dari Allah itu sudah nyata. Nah, bicara tentang keselamatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, maka apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Ayat 12.
1: Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan.
0: Nah, ini. Karena keselamatan dari Allah itu sudah nyata, maka dalam ayat 12, Allah mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Itu yang pertama. Yang kedua,
1: dan keinginan-keinginan duniawi.
0: Yang kedua, Allah mendidik kita supaya kita meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Yang ketiga,
1: dan supaya kita hidup bijaksana.
0: Yang ketiga, karena keselamatan dari Allah itu sudah nyata, maka Allah mendidik kita supaya kita hidup bijaksana. Yang keempat,
1: adil.
0: Yang keempat, hidup adil. Dan yang kelima,
1: dan beribadah di dalam dunia sekarang ini.
0: Nah, ini yang kelima. Karena keselamatan dari Allah itu sudah nyata, maka Allah mendidik kita supaya kita beribadah di dalam dunia sekarang ini. Sekarang ini. Bukan tunggu bulan depan, tahun depan, tapi sekarang. Jangan kita menunda-nunda waktu untuk mengerjakan keselamatan. Dalam surat Filipi pasal 2, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Lewat apa kita mengerjakan keselamatan? Lewat kita beribadah kepada Tuhan. Jadi beribadah itu bukan untuk menyenangkan hati manusia siapapun. Bukan untuk menyenangkan hati pendeta supaya gereja itu penuh. Bukan. Tetapi kita datang beribadah adalah untuk mengerjakan keselamatan kepada kita. Sebab Tuhan Yesus datang kedua kali untuk membalas setiap kehidupan menurut perbuatannya. Kita baca dalam kitab Wahyu pasal 22. Dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 12.
1: Kitab Wahyu pasal 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya.
0: Nah ini, sesungguhnya aku datang segera, sesungguhnya. Ini bukan sesuatu dongeng, cerita isapan jempol yang tidak akan digenapi oleh Tuhan. Kalau dikatakan sesungguhnya, ini sesuatu yang benar dan yang pasti nanti akan terjadi, bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali untuk membawa upah, untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, kalau kita mau alami keselamatan yang daripada Tuhan, Allah mendidik kita untuk kita beribadah di dalam dunia sejak sekarang ini. Jadi sejak sekarang ini, mari kita kerjakan ibadah itu. Ya, tekun, setia, semangat dalam beribadah kepada Tuhan. Bukan untuk menyenangkan hati manusia siapapun, tetapi untuk keselamatan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bicara tentang hal ibadah, di dalam Alkitab dikatakan bahwa orang yang beribadah kepada Tuhan, yang pertama adalah orang benar. Ya, ini yang ditulis dalam Alkitab. Orang yang beribadah kepada Tuhan, yang pertama itu disebut sebagai orang benar. Dalam kitab Maleakhi, pasal 3 ayat 18. Kitab Maleakhi, pasal yang ketiga, ayat 18.
1: Kitab Maleakhi, pasal 3, ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Nah,
0: kamu akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Dan nanti kita baca lebih lanjut, siapa itu yang dimaksud dengan orang benar dan siapa itu yang dimaksud dengan orang fasik. Lanjutkan.
1: Antara orang yang beribadah kepada Allah.
0: Antara orang yang beribadah kepada Allah.
1: Dan orang yang tidak beribadah kepadanya.
0: Dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Jadi siapa itu yang dimaksud orang benar? Orang benar dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 18 adalah orang yang beribadah kepada Allah. Sedangkan orang fasik adalah orang yang tidak beribadah kepada Allah. Tadi dalam surat Titus pasal yang kedua ayat 11-12 mengingat keselamatan dari Allah yang sudah nyata, maka dikatakan dalam ayat 12, Allah mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Apa itu perbuatan fasik? Perbuatan fasik itu adalah tidak beribadah kepada Tuhan. Ya, itu perbuatan fasik. Kefasikan itu adalah perbuatan di mana kita tidak beribadah kepada Tuhan. Itu harus kita tinggalkan, kefasikan itu. Tuhan tidak mau kita hidup sebagai orang fasik yang tidak beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita nanti mengalami hukuman dari Tuhan karena kita tidak beribadah. Lihatlah Raja Firaun dan semua penduduk Mesir. Karena mereka menghalang-halangi umat Israel untuk beribadah kepada Tuhan, akhirnya Tuhan timpakan malapetaka, tulah kepada negeri Mesir ini. Tuhan tidak mau setiap kehidupan kita tidak beribadah kepada Tuhan, supaya kehidupan kita ini boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya, untuk itu mari kita kerjakan hal ini dalam kehidupan kita, supaya nyata kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua, pertolongan Tuhan bagi kita. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang pertama dalam Alkitab, bahwa orang yang beribadah kepada Tuhan disebut sebagai orang benar. Yang kedua, dalam Alkitab orang yang beribadah kepada Tuhan adalah orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, atau orang yang berharap kepada Tuhan. Dalam surat 1 Timotius pasal yang keempat. Surat 1 Timotius pasal yang keempat ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Surat 1 Timotius pasal 4 ayat 8 sampai 10.
1: 1 Timotius pasal 4 ayat 8 sampai 10. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal.
0: Tetapi ibadah berguna dalam segala hal.
1: Karena mengandung janji.
0: Karena di dalam ibadah ada janji-janji Tuhan bagi kita. Terus.
1: Baik untuk hidup ini.
0: Ya, janji baik untuk hidup sekarang ini di dunia maupun.
1: Maupun untuk hidup yang akan datang.
0: Maupun hidup yang akan datang, masa depan kita. Jadi hidup sekarang ini maupun masa depan kita ada janji dari Tuhan. Kalau kita beribadah kepada Tuhan. 9.
1: Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya.
0: 10.
1: Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup.
0: Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup.
1: Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya.
0: 11.
1: Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu.
0: Ya, terima kasih, puji Tuhan. Ya, jadi kehidupan yang beribadah kepada Tuhan, yang kedua, Alkitab sebutkan sebagai orang yang menaruh pengharapan kepada Allah atau orang yang berharap kepada Allah. Kalau kehidupan saya dan saudara berharap kepada Tuhan, mari kita buktikan pengharapan kita kepada Tuhan lewat kita beribadah kepada Tuhan. Ya, jangan hanya kita pandai bicara. Saya berharap kepada Tuhan, tetapi dalam praktek hidup kita, kita tidak mau beribadah. Apa dasar pengharapan kita kepada Tuhan? Kalau kita tidak mau beribadah kepada Tuhan, kita buktikan sebagai kehidupan yang berharap kepada Tuhan, buktikan dengan sikap perbuatan, yaitu kita beribadah kepada Tuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga, Alkitab menyebutkan orang yang beribadah kepada Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan. Kitab 1 Samuel pasal 12. Kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 24.
1: Kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan.
0: Hanya takutlah akan Tuhan.
1: Dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu.
0: Iya, terus.
1: Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu.
0: Iya, terima kasih. Ini firman Tuhan katakan. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi orang yang setia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati adalah orang yang takut kepada Tuhan. Ayo kita buktikan dengan sikap bahwa kita memiliki sikap takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia mau setia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan ada janji Tuhan yang Tuhan sediakan, di mana dikatakan betapa besarnya hal-hal yang dilakukan Tuhan di antara kamu. Kalau kita mau setia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, maka nanti kita akan mengalami hal-hal yang besar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ya, ini yang harus kita ingat pada pagi hari ini. Jika kita mau setia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, maka nanti kita akan menikmati hal-hal yang besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita apabila kita mau setia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, dengan segenap hati. Jangan setengah hati. Ya. Jangan mendua hati, tapi segenap hati kita arahkan, kita tujukan kepada Tuhan saat kita beribadah. Maka nanti Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Jadi ini tiga perkara yang Alkitab katakan mengenai orang yang beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, orang yang beribadah kepada Tuhan adalah orang benar. Yang kedua, orang yang beribadah adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang beribadah kepada Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan ada janji Tuhan dalam kita beribadah. Mari kita baca sebagai ayat yang terakhir dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 25. Kitab Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27.
1: Kitab Keluaran pasal 23 ayat 25 sampai 27. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu.
0: Nah, ini yang pertama. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Makanan dan minuman itu bicara tentang kebutuhan hidup sehari-hari. Tuhan akan memberkati kita di dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Tuhan Yesus katakan, janganlah engkau khawatir apa yang akan kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari kita utamakan lebih dulu perkara yang rohani dalam hidup kita, lebih daripada perkara lahiriah. Memang kita perlu makan, memang kita perlu minum. Tetapi ada yang lebih utama dari persoalan makanan dan minuman, itulah ibadah kita. Jangan sampai hanya persoalan lahiriah, makanan dan minuman, kita tinggalkan ibadah kita. Ya, kita utamakan yang rohani. Kalau kita bisa mengutamakan ibadah kita, perkara yang rohani, maka nanti semuanya akan ditambahkan kepada kita. Tuhan akan berkati makanan dan minuman itu. Artinya kebutuhan hidup sehari-hari Tuhan akan berkati, Tuhan akan sediakan, Tuhan akan cukupkan dalam hidup kita. Itu yang pertama, janji Tuhan dalam ibadah. Tuhan memberkati kita dalam kebutuhan hidup sehari-hari, makanan dan minuman. Yang kedua,
1: dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu.
0: Nah, ini yang kedua, Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Nah, Tuhan akan jauhkan penyakit-penyakit apapun. Tuhan akan berikan kesehatan bagi tubuh kita kalau kita mau beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga,
1: tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul.
0: Nah, ini yang ketiga, kalau kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kehidupan nikah rumah tangga kita. Tidak ada perempuan yang mandul atau keguguran. Tuhan akan berkati kehidupan nikah rumah tangga kita dengan anak-anak, dengan buah nikah. Tidak ada istri yang keguguran, tidak ada istri yang mandul. Tuhan akan tolong semuanya. Dan yang keempat,
1: Aku akan menggenapkan tahun umurmu.
0: Nah, ada perpanjangan umur yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita mau beribadah kepada Tuhan. Dan yang kelima, terakhir, ayat 27.
1: Kengerian terhadap Aku akan Kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan Aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau.
0: Nah, ini yang kelima, janji Tuhan. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Artinya apa? Artinya Tuhan memberikan kemenangan kepada kita dalam menghadapi musuh. Musuh kita bukanlah sesama manusia, tetapi musuh kita dalam surat Efesus pasal 6 itulah pekerjaan iblis. Iblis yang selalu menggoda kita, iblis yang selalu menyeret kita untuk kita berbuat dosa. Tuhan akan tolong kita menghadapi musuh, persoalan, pencobaan, pergumulan, masalah apapun yang kita hadapi. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Ya, oleh sebab itu, kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, ini janji Tuhan yang kelima. Tuhan akan berikan kemenangan bagi kita menghadapi musuh. Pengertian musuh itu adalah persoalan, pergumulan, masalah, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, tantangan, rintangan, kesukaran, kesulitan yang kita hadapi bagaikan musuh. Tuhan akan tolong kita kalau kita mau beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari umat Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita boleh mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kiranya lewat firman Tuhan ini semakin mendorong hati kita semua untuk semakin giat di dalam kita melakukan ibadah kita. Karena di dalam ibadah ada janji yang Tuhan sediakan bagi kita. Bahkan lewat kita mengerjakan ibadah, ada keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, menaikkan ucapan syukur terima kasih kepada Tuhan, karena kebaikan Tuhan melalui firman-Mu Tuhan yang Engkau sudah nyatakan kepada kami, untuk kami semakin giat di dalam melakukan ibadah kami. Karena kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi, Engkau akan datang untuk menganugerahkan keselamatan kepada kami semua, terkhususnya kepada kami yang mau setia di dalam melakukan ibadah kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong biarlah di hari-hari akhir ini menjelang kedatangan-Mu, Engkau berikan semangat, gairah dalam kehidupan umat-Mu untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga di dalam kami beribadah, kami boleh menikmati janji-janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau taruhkan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar firman-Mu ini boleh tersimpan dalam hati untuk kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, terutama untuk kami semakin giat di dalam melaksanakan ibadah kami. Bukan untuk menyenangkan hati manusia, tetapi kami beribadah untuk mengerjakan keselamatan, di mana keselamatan itu sudah tidak lama lagi segera Engkau nyatakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati semua umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Tuhan tolong dalam setiap persoalan, pergumulan, kami percaya kalau kami setia ibadah, Engkau akan mengerjakan hal-hal yang besar dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.
1: Puji Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kita naikkan lagi, tetap setia.

0: firman-Mu pagi hari ini untuk kami, bagaimana hidup ini untuk tetap beribadah kepada Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Lewat firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kehidupan kami Tuhan, terutama di dalam kehidupan ibadah kami, apakah sudah setia atau tidak Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, firman-Mu menekankan tentang ibadah yang dikaitkan dengan kedatangan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, arahkan hati kami Tuhan beribadah bukan untuk kepada manusia ditujukan Tuhan, tetapi berkaitan bagaimana kami mempersiapkan diri Tuhan di dalam menyongsong kedatangan Engkau Tuhan, yang justru harus semakin giat dilakukannya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, lewat firman-Mu biarlah semakin mendorong hati kami Tuhan. Kalau Engkau melihat di dalam kehidupan kami sudah mulai melemah, sudah mulai merosot Tuhan, tidak sungguh-sungguh, sudah mendua hati dalam kami beribadah, bahkan sudah tidak beribadah kepada Engkau, Tuhan ampuni kehidupan kami Tuhan. Berikan kembali semangat kami dalam kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Perbaiki semangat kami, pengharapan kami Tuhan kepada Engkau, di mana kami merindukan dalam hidup ini keselamatan Tuhan. Saat Engkau datang, kami boleh menikmati upah yang Kau sediakan dalam kehidupan kami. Itulah keselamatan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak mau kehidupan kami tertinggal dan binasa Tuhan. Haleluya. Lewat ibadah yang kami kerjakan, biarlah Tuhan di situ kehidupan kami terus Engkau gembalakan Tuhan. Pimpin tuntun Tuhan menjadi kehidupan orang-orang benar Tuhan, yang takut kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan di dalam ibadah di situ kami boleh menikmati janji-janji yang daripada Engkau Tuhan, pemeliharaan berkat Tuhan, pertolongan kuasa yang daripada Engkau. Dan kami tidak mau Tuhan terlewatkan dari semua itu Tuhan. Kami ingin menikmati Tuhan berkat-berkat yang Kau sediakan dalam kehidupan kami. Bahkan dalam menghadapi musuh-musuh, pergumulan, persoalan dalam dunia ini Tuhan, kami rindu boleh menikmati kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, taruhkan firman-Mu itu di dalam hati kami, bahkan dimanapun umat-Mu yang boleh mendengar firman-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan boleh disadarkan Tuhan untuk boleh sungguh-sungguh mau tekun setia beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri persekutuan pagi hari ini, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau yang selalu melimpahkan ketenangan, keamanan, kedamaian bagi bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati pemimpin bangsa kami, berikan hikmat akal budi dari sorga dalam menjalankan roda pemerintahan Tuhan. Berikan roh yang takut kepada Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau juga memberkati PRRI dan karyawan yang masih memberikan kesempatan kami beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dan kami mau akhiri persekutuan pagi hari ini, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
1: Ibadah Minggu, Pul 1 RRI Sumenep.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun

ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Halo, Ibu Siti.
2: Pedagang sayur.

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Status K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas?
2: Ya kak?
1: Mau komplain nih, di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih mas, sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati, karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
2: Siap kak, makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
4: Sampang pagi ini.
5: Kusatu. 100,8 FM RI Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selamat pagi, selamat beraktivitas apapun di pagi ini, juga selamat menikmati teman-teman kami dekat geruang negara Anda. Dijumpa kita pada Sampang pagi ini. Edisi hari ini Minggu 29 Agustus 2026. Mendengar, dijumpa kita pada Sampang pagi ini, ada informasi dari Jombang, calon ketua umum PBNU pada muktamar ke-35 NU, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin, membawa sejumlah gagasan jika dipercaya memimpin organisasi tersebut. Salah satu gagasan yang ditawarkan pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng itu adalah menghidupkan kembali konon asasi NU, dokumen yang menjadi rujukan NU pada masa awal berdirinya. Gus Kikin mengatakan dokumen yang disusun Kiai Haji Hasyim Asy'ari tersebut kembali dikemukakan sekitar 3 tahun lalu. Dokumen itu kemudian diterbitkan dalam bentuk buku. Menurutnya, konon asasi dapat kembali menjadi salah satu rujukan NU dalam menjalankan organisasi ke depan. Dulu digunakan NU di awal kelahiran NU sampai kemudian NU menjadi partai politik tahun 1952. Dan itu kemudian tidak digunakan. 3 tahun yang lalu kita temukan kembali dokumen itu dan sekarang sudah kita cetak. Sudah jadi buku, kata Gus Kikin pada Sabtu kemarin, 29 Agustus 2026. Hal tersebut ditawarkan NU seyogyanya menggunakan rujukan-rujukan itu lagi nanti supaya NU itu kembali ke dulu awal digunakan. Selain menguatkan kembali dan rujukan awal NU, Gus Kikin juga menyoroti sektor ekonomi warga Nahdiyin. Dia menilai warga NU yang besar dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila dikelola dengan data dan sistem yang baik. Menurutnya warga NU sekaligus dapat menjadi pasar ekonomi yang besar. Gus Kikin mengatakan penguatan ekonomi tersebut tidak hanya terkait dengan sektor konvensional. Ekonomi digital juga dinilai dapat menjadi bagian dari strategi memperkuat kemandirian ekonomi warga NU. Ekonomi digital diikutkan dalam hal tersebut. Tinggal caranya saja yang terang warganya yang jumlahnya banyak ini kalau ditata ekonominya akan menjadi menarik. Terkait sosok yang dinilai pantas menjadi Rois Am, PBNU Gus Kikin tidak banyak berkomentar, namun dia menyebut sosok Rois Am pada masa dahulu memiliki keilmuan yang mumpuni dan mengamalkan ilmunya dalam kehidupan. Rois Am kalau yang zaman dulu memang dari sisi keilmuannya mumpuni. Yang terbaik itu namanya ulama adalah yang menjaga keilmuannya jika amalan-amalan atau semua kegiatannya berbasis dari keilmuannya. Gus Kikin sendiri menegaskan dirinya maju bukan atas keinginan pribadi. Dia menyebut pencalonannya sebagai ketua umum PBNU datang dari PBNU Jawa Timur.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Sampang Pag-iinig.
1: Pro 1 108 FM RI Sampang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, cuaca di Kabupaten Sampang cukup terik nih ya. Dengan perkiraan tadi di Kabupaten Sampang cerah banget dengan suhu di siang hari ini mencapai 31 derajat Celcius. Di siang hari, wah nampaknya air putih menjadi solusi kita untuk terus menjaga tubuh kita untuk tidak dehidrasi. Mendengar, carilah solusi-solusi lain untuk tetap menjaga kesehatan kita. Dan juga bagi sampah, ini di Kabupaten Jombang, santri SMK Kreatif Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, ini mengelola sampah menjadi produk yang bisa dimanfaatkan. Sampah diolah menjadi paving block hingga biogas. Praktek pengolahan sampah ini diperlihatkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat mengunjungi Expo Bazar SMK Kreatif Hasbullah dalam rangkaian Muktamar Literasi Santri 2026 pada Jumat 28 Agustus 2026 kemarin. Zulkifli Hasan mengapresiasi kemampuan para santri yang tidak hanya memahami konsep pemilahan sampah tetapi juga sudah menerapkan melalui pengolahan sampah. Yang mengatakan ini adalah contoh yang baik. Anak-anak santri bukan hanya tahu bagaimana memilah sampah tetapi sudah bisa mengelola menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ini yang harus kita terus dorong dan ditiru di tempat lain, kata Zulkifli pada kesempatan tersebut. Dalam dialog dengan para santri, Zulkifli sempat menguji pemahaman mereka tentang jenis-jenis sampah, pemanfaatan sampah organik hingga pengelolaan residu. Sejumlah santri dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan baik. Salah satu, Andika Muhammad Nur, ia menjelaskan sampah yang dikumpulkan di lingkungan sekolah dan pesantren tidak langsung dibuang tetapi dipilah dan diolah sesuai jenisnya. Menurut Zulkifli, kebiasaan mengelola sampah perlu dikenalkan sejak usia sekolah. Tidak hanya untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan tetapi juga membangun keterampilan dalam memanfaatkan sampah menjadi salah satu yang memiliki nilai guna. Ia juga mengenalkan pengelolaan sampah menjadi energi termasuk melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menurutnya metode pengolahan sampah tidak harus seragam karena perlu disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik setiap daerah. Sementara itu Muktamar Literasi Sampah Literasi Santri 2026 juga memberikan penghargaan kepada pesantren yang dinilai memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Pengelolaan sampah di SMK Kreatif Hasbullah menjadi salah satu gambaran bahwa kegiatan pendidikan di pesantren dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga lingkungan. Pengelolaan sampah menjadi paving block dan biogas juga menunjukkan bahwa persoalan sampah dapat dihadapi melalui keterlibatan langsung masyarakat, termasuk kalangan santri. Praktik tersebut sekaligus membuka ruang bagi pesantren untuk mengembangkan inovasi yang memiliki manfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Berdasarkan informasi ini semoga menjadi inspirasi bagi kita bagaimana kita bisa mengelola sampah di sekitar kita karena setiap hari ada namanya sampah terus menumpuk ya. Satu keluarga satu keraksak, kalau satu RT dengan buga berapa keluarga bisa menimbun satu truk. Mendengar informasi ini menjadi informasi terakhir di jumpa kita pada Sampang pagi ini. Pastikan Anda terus bersama kami di RRI Sampang yang kami pancar luaskan dari Perataran Imam Bonjol Sampang Madura. Saya Tohir undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.

0: Selamat siang mendengar, selamat berjumpa kembali bersama saya Ratna di Sampang Siang hari ini. Di kalender yang ke-30 di bulan Agustus 2026, tepatnya hari Minggu pendengar ya. Semuanya selamat siang dimanapun Anda berada ya. Hingga nanti jam 3 sore kita akan hadir temani Anda di Sampang Siang. Tentunya ada berbagai program, berbagai informasi juga akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan seperti biasa mengawali Sampang Siang kita hari ini Idul Anak ya, untuk adik-adik semua yang sudah menunggu dengan acara ini, tetap semangat, tetap manis, duduk manis ya. Oh, jangan duduk manis, sambil bekerja, sambil melakukan aktivitas ya. Adik-adik bisa dengarkan siaran Idul Anak untuk minggu ini pendengar. Anda juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi Era Digital. Anda juga dapat bisa dapatkan ya berbagai informasi terupdate terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan langsung saja kita siang bersama, kita lanjut kembali Idul Anak Minggu kali ini pendengar.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakak

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh? Terus, kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Baik, adik-adik masih di Sampang Siang. Masih ada waktu tuh adik-adik semua bisa dengarkan lagu-lagu anak ya di Minggu siang ini pendengar. Dan untuk cuaca hari ini ya untuk adik-adik nih jangan main di luar apalagi di cuaca yang lumayan panas ya. Nah, mungkin lebih baik adik-adik bisa di rumah bantu-bantu mama papa, bantu-bantu mungkin beres-beres apa ya kamar, nyiapin perlengkapan sekolah besok. Nah, mungkin ini bisa menjadi aktivitas atau kegiatan untuk mengisi liburan ya. Liburan tidak harus diisi dengan jalan-jalan, dengan misalnya ke tempat-tempat wisata misalnya. Nah, liburan bisa diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, bantu orang tua, terus juga berkebun mungkin ya di rumah, belajar bagaimana cara bercocok tanam, maksudnya berkebun ya, menanam bunga misalnya, atau membersihkan halaman rumah, membuat pekarangan jadi bersih, membuat pekarangan jadi misalnya lebih lebih hijau, lebih segar, lebih bernuansa apa ya, lebih berwarna dengan menanam bunga misalnya. Ini bisa adik-adik lakukan untuk mengisi liburan ya. Tidak hanya itu juga, mungkin bisa dengan pengen merubah suasana baru, entah itu di kamar adik-adik atau mungkin di ruang tamu. Atau bisa juga bisa bantu-bantu mama di dapur, belajar masak, belajar nyetrika, belajar nyuci misalnya ya, banyak ya. Bisa kita lakukan, bisa adik-adik lakukan untuk mengisi kegiatan selama liburan, selama hari Minggu misalnya ya. Oke, yang pasti yang sambil bekerja, sambil melakukan rutinitas di rumah, kakak juga akan hadirkan lagu-lagu untuk adik-adik semua. Tetap di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
2: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
3: Kopinya enak ya?
2: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
3: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
2: Ah, kamu nggak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
3: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
4: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangi sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
3: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
2: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: Have now just one point, but on the other side their performance is really top and reaction after getting the equalizer was top, playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah dua set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Nah, kami sih punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana, kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Getting on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Guirassy!
1: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan Maximilian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund.

0: Di babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut, kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut.
1: Meines Erachtens mehr als 2-0 führen.
0: Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja, ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0, dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di kompetisi.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezzecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga Wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita mulai hari ini, kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan, dan jaga fokus untuk urusan-urusan mengenai non teknis, akomodasi perjalanan dan lain-lain. Kami dapat sampaikan kita dari Chief de Mission bersiap bisa mengandalkan kalian dalam bertanding, maka kita butuhkan fokus, semangat dan mental kalian untuk bertanding.
1: Dukungan bagi para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief de Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
3: Kami tentu Menpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
1: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Bila Persija pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Sinteyong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Coach sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut coach ini ya kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi coach ini melihat para fans pun senang, jadi membuat coach ini jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we play very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet, dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Ini saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya ngerasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sama set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang percaya dengan Abid, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Pastinya recovery yang baik juga, makannya juga kami harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih kita harus lebih konsisten aja untuk menjaga badan.
1: Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Richie Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia, Tan Jia Che, dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
4: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih ingin recovery buat apa ya, pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi permainan yang lebih hebat lagi ya.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo, membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golfpreneur Turnamen edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Han. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Segala puji bagimu, ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

0: pecinta dunia itu hidupnya tuh disiksa oleh keinginan, sibuk memikirkan yang tidak ada. Sudah punya mobil tahun 92, sibuk mikir mobil tahun 99, jelek saja mobilnya. Punya rumah tipe 36, yang dipikir tipe 70, jadi tinggal setengahnya rumah dia. Punya hidung gak pati mancung, yang dilihat hidung yang bangir-bangir. Jadi sengsara itu bukan karena tidak punya, tapi sengsara itu karena memikirkan yang tidak ada. Kalau wanita juga sama, punya tas baru, yang dilihat tas temennya yang lebih bagus, jelek tas dia. Disiksa terus, bukan tidak boleh punya keinginan, tapi jangan disiksa oleh keinginan. Nah kalau pecinta dunia yang ada tidak ternikmati, yang belum ada saja. Sampai ada yang mengatakan ada seorang kaya sekali, punya kambing 99, tiap hari pusing memikirkan kambing tetangganya. Tetangganya tuh miskin, punya kambing satu, kurus lagi. Dia capek mikirkan bagaimana caranya supaya bisa beli kambing tetangga, karena dia pengen 100 gitu. Jadi yang 99 tuh tidak ternikmati, mikirin kambing kurus aja terus.
1: Semoga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakuat.
4: 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
4: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
4: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
4: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
4: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Baik pendengar, masih di Sampang Siang dan perjalanan kita masih lanjut ya. Untuk selanjutnya kita akan bergeser ke program musik tradisional dan budaya Madura pendengar. Satu jam ke depan kita akan hadirkan lagu-lagu Madura, juga gending-gending Madura akan menemani Anda di siang hari ini, dan pastikan Anda selalu bersama kami dan Anda bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi Area Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terupdate terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan langsung saja kita siang bersama pendengar Gending Madura kali ini, di mana akan kami hadirkan Gending Talang, bunga rampai ya, untuk Anda semua masyarakat Madura yang ingin mendengarkan lagu-lagu Madura dan juga gending-gending Madura minggu siang ini.

0: bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
2: muah, muah. Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
3: Hamba sekali ya, si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boro nyapa. Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, gak gitu juga
4: selamat
2: kali.
4: Selamat pagi.
2: Ih, Roman,
4: Tika.
2: Ih,
4: hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada dua orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: Satu jam sebelumnya.
1: Berangkat yuk.
4: Gas.
1: Yang seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
1: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Enggak, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
5: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
2: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
3: Sudah!
2: Ayo maju!
3: Sudah!
2: Serang!
3: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
1: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
4: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
1: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

banyaknya budaya di Indonesia, beragam pula macam-macam rumah adat yang tersebar di Pulau Nusantara. Provinsi Jambi misalnya, rumah adat Jambi dinamakan rumah panggung dengan model Kajang Lako, merupakan rumah tinggal yang terbagi dalam 8 ruangan. Ada ruang jogan atau serambi depan, serambi dalam atau amben melintang, serambi belakang atau ruang laren, ada ruang garang dan ruang tengganai. Berbeda dengan rumah adat Sumatera Selatan, rumah adat Sumatera Selatan bernama rumah limas, adalah rumah panggung berjenjang lima dengan sebutan lima emas, yang bermakna keagungan, rukun, damai, sopan, santun, aman dan subur, serta makmur dan sejahtera. Dan lain halnya dengan rumah adat Provinsi Lampung. Rumah adat di Lampung bernama rumah sesat, digunakan untuk musyawarah tertinggi antara marga-marga. Di sana ada Jambal Agung atau Lorong Agung adalah nama tangga menuju rumah sesat. Jika di Lampung rumah adatnya bernama rumah sesat, di Provinsi Bengkulu lain lagi. Rumah adat di Bengkulu bernama rumah rakyat, terdiri dari 3 kamar, yaitu kamar orang tua, kamar gadis, dan kamar bujang. Dan di kolong bawahnya dipergunakan untuk menyimpan kayu dapur dan barang lainnya.

Selamat mendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama kami di Budaya Madura lewat lagu-lagu Madura. Dan selanjutnya marilah kita ikuti Varia Olahraga tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pelatih Madura United Jose Gomez memuji penampilan anak asuhnya setelah meraih kemenangan 3-1 atas Bedung FC dalam laga uji coba saat pemusatan latihan di Yogyakarta. Tim futsal Mansumana berhasil menyabet posisi runner-up dalam ajang kejuaraan futsal Series Jaguar 2026 tingkat pelajar se-Madura. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Sumenep menggelar seleksi ketat yang diikuti oleh 80 atlet muda untuk memperebutkan tempat di skuad Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jawa Timur 2026. Semua kegiatan cabang olahraga di Madura itu terangkum dalam Varia Olahraga Minggu kelima bulan Agustus 2026 bersama saya Familia dan Tago Anofantrian.
1: Performa Madura United makin menjanjikan jelang kompetisi bergulir.
2: Perannya Jordi, peran lilinnya yang belum mainnya, insya Allah kedalaman tim ini

0: Laskar Sate Krab sebelum menghadapi kompetisi Super League. Gomez mengatakan, Madura United mampu mengawali pertandingan dengan baik dan langsung menunjukkan permainan agresif. Upaya tersebut membuahkan gol yang membuat timnya lebih percaya diri dalam menjalani pertandingan. Meski demikian, Gomez mengakui performa Madura United sempat menurun pada babak pertama. Sejumlah perubahan yang dilakukan tim pelatih membuat Laskar Sate Krab tampil lebih dominan, hingga mampu mencetak 3 gol dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 3-1.
1: Kita mesti biasa dari menit awal, kita main bagus, kita dapat sampai juta gol. Setelah itu, karena kita menang sedikit, karena Cornell punya kualitas juga, tapi kita mau mereka 3 babak, mereka di Palangka juga. Lagi di babak 2, setelah kita dapat bermain, kita kelihatan efektif. Madura main tahun ini memang agresif, dia cepat kalau menang bola juga. Terus, dia tidak mau kita ulang seperti tahun lalu, berapa masalah juga.
0: Sementara itu, Presiden Madura United Asanul Kossasi menilai persiapan tim menghadapi kompetisi Super League menunjukkan perkembangan positif. Dirinya melihat pelatih mulai menemukan komposisi dan formasi yang sesuai dengan karakter pemain yang dimiliki. Menurutnya, keputusan menempatkan Balotelli sebagai pemain sayap mampu memberikan dampak positif terhadap permainan Madura United.
2: Saya lihat uji coba kali ini pelatih memberikan satu formasi yang bagus di babak kedua, di mana Balotelli ditempatkan sebagai sayap dan mencoba di De Rosari di bek kiri. Ternyata semuanya jalan. Memang sudah kelihatan pembentukan tim ini, tinggal kita tunggu nanti perannya Jordi, peran Lulinya yang belum main ya. Insya Allah kedalaman tim ini insya Allah bagus.
0: Asanul optimis kedalaman skuad Madura United akan menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi kompetisi yang panjang. Ia menilai kombinasi pemain yang ada saat ini mulai menunjukkan tanda-tanda positif dalam proses persiapan tim. Madura United masih menyisakan satu laga uji coba lainnya dalam rangkaian pemusatan latihan di Yogyakarta sebelum bergulirnya kompetisi Super League mendatang.
3: Jadwal babak 32 besar Piala Suratin U17 Jawa Timur masih tahap pengundian. Persaingan babak 32 besar Piala Suratin U17 Jawa Timur hingga kini belum memiliki jadwal pasti. Asosiasi Provinsi ASPROV PSSI Jawa Timur masih melakukan proses pengundian dan pematangan jadwal sebelum kompetisi resmi memasuki fase gugur. Direktur Departemen Kompetisi ASPROV PSSI Jawa Timur, Johan Susanto, mengimbau kepada seluruh klub peserta untuk tidak menunda persiapan sembari menunggu kepastian jadwal pertandingan dari panitia penyelenggara. Mantan Ketua ASKA PSSI Pamekasan tersebut menambahkan, jeda waktu yang tersedia saat ini sangat krusial bagi setiap tim untuk membenahi kedalaman skuad serta mengasah performa pemain usai melewati fase penyisihan grup.
4: Ya, untuk Suratin ini kan ada Suratin U13, 15, dan 17. Kita lagi jalan, U13 sudah jalan sama U15 sudah jalan. Ya, Kapaskot sudah mutar, semuanya di Jawa Timur sudah mutar. Ya, tetap jalan di nasional semuanya. Semuanya bermuara nanti ke nasional, bukan hanya berhenti di Jawa Timur untuk Suratin ini.
3: Johan juga menekankan bahwa persaingan di babak 32 besar dipastikan berlangsung lebih ketat karena seluruh peserta merupakan tim unggulan yang telah teruji di fase awal. Selain kematangan fisik dan taktik, ASPROV PSSI Jawa Timur meminta setiap klub tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama mengarungi kompetisi pembinaan pemain muda ini.
5: Man Sumenep raih runner-up kejuaraan futsal Jaguar Series 2026. Tim futsal Man Sumenep berhasil menyabet posisi runner-up dalam ajang kejuaraan futsal series Jaguar 2026 tingkat pelajar Semadura. Kepastian tersebut diraih setelah skuad Man Sumenep berlaga di babak final menantang SMAN 2 Sumenep dengan hasil akhir 1-4. Pertemuan kedua tim di Partai Puncak ini menjadi laga ulangan yang penuh gengsi. Sebelumnya, Man Sumenep dan SMAN 2 Sumenep juga pernah berhadapan di partai final pada turnamen Kaktus tahun lalu. Meski harus puas berada di posisi kedua, raihan ini tetap membuktikan konsistensi Man Sumenep pada papan atas kompetisi futsal antar pelajar. Pelatih kepala futsal Man Sumenep, Ogi Febrianto, menilai hasil tersebut sudah memenuhi ekspektasi yang dirancang sejak awal pembentukan skuad. Pihaknya juga menjelaskan jika penampilan anak asuhnya sepanjang turnamen menunjukkan grafik peningkatan yang sangat positif. Aspek taktik, pemahaman strategi bertahan, hingga skema penyerangan mengalami kemajuan signifikan di setiap pertandingan.
6: Anak-anak itu sudah stabil, setidaknya sudah di 4 besar, dan syukur-syukur kalau final bisa juara juga. Sehingga penampilan anak-anak selama permainan mengalami konsistensi, terutama di bagian taktikal permainan, di materi permainan sendiri. Juga anak-anak banyak mengalami perkembangan dari cara defense maupun offense-nya, terjadi bertahan maupun penyerangan, anak-anak juga sama-sama mengalami perkembangan.
5: Keberhasilan melangkah hingga partai final menjadi capaian luar biasa, mengingat ketatnya peta persaingan. Turnamen skala regional Madura ini tercatat diikuti sekitar 48 tim futsal dari berbagai sekolah menengah. Capaian manis Man Sumenep kian lengkap dengan salah satu juru taktik yang berakhir penghargaan individu. Ogi Febrianto secara resmi dinobatkan sebagai pelatih terbaik Deskut pada ajang kejuaraan futsal series Jaguar 2026. Usai merampungkan turnamen ini, Man Sumenep tidak berpuas diri dan langsung mengalihkan fokus pada agenda kompetisi berikutnya. Tim pelatih telah menyiapkan program evaluasi serta pemusatan latihan guna menghadapi CFC Smada Cup yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang.
3: PBVSI Sumenep seleksi 80 atlet voli dipersiapkan bidik medali di Popda Jawa Timur. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI Kabupaten Sumenep menggelar seleksi ketat yang diikuti 80 atlet muda untuk memperebutkan tempat di skuad pekan olahraga pelajar daerah Popda Jawa Timur 2026. Tahap awal seleksi membagi peserta ke dalam dua kategori, yakni 65 atlet untuk bola voli indoor dan 15 atlet untuk voli pantai. PBVSI Sumenep menargetkan pembentukan satu tim utama indoor putra beranggota 12 pemain serta 4 tim voli pantai untuk diterjunkan pada ajang yang akan digelar pada November 2026 mendatang. Koordinator Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres Pengkap PBVSI Sumenep Taufik Rahman mengatakan, guna memastikan kesiapan teknis dan mental bertanding, kuota atlet indoor nantinya akan diperkecil menjadi 20 pemain sebelum masuk fase pemusatan latihan akhir. Pengurus menegaskan proses penjaringan berjenjang ini dilakukan demi mematok target tinggi di tingkat provinsi.
7: Persiapan Popda dari PBVSI Pengkap Sumenep Minggu 23 Agustus kemarin, PBVSI Pengkap Sumenep mengadakan seleksi terbuka yang diikuti oleh 80 atlet, baik itu bola voli indoor maupun bola voli pantai, dan nantinya akan ada seleksi lanjutan bagi mereka yang terpilih seleksi tahap pertama ini. Sebenarnya PBVSI Pengkap Sumenep sudah tiap minggunya melaksanakan pembinaan usia dini dari semua kelompok usia.
3: Taufik menambahkan, ajang pembinaan yang dirintis dari kelompok umur U15 hingga U19 ini dirancang sebagai batu loncatan jangka panjang bagi karir para atlet muda di daerah. Sehingga Popda ini adalah jalan awal untuk prestasi-prestasi mereka yang lain untuk masa mendatang.
5: Sekian Pari Olahraga, rangkuman aktivitas olahraga di Madura, Minggu kelima bulan Agustus 2026. Sampai jumpa pekan depan, salam olahraga.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, masih di Sampang Siang hari ini. Dan tadi kita sudah mengikuti info berita olahraga ya. Dan selanjutnya kita sudah masuk di program Cakadut Karaoke Dangdut di minggu hari ini ya. Setiap minggu Anda bisa berkaraoke bersama di sini, bisa bergabung di sini untuk bersama-sama tentunya menghibur para pendengar, semua pendengar ya. Bisa berkaraoke, bisa menelpon. Nah, dipersiapkan lagunya, lagu apa yang akan dinyanyikan biar nanti tidak bingung ya. Oke. Oke, sebelum kita terima telepon, kita langsung saja ke lagu. Tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, saatnya kita berkaraoke ya. Kalau tadi sudah ada penelpon yang kangkring-kangkring, nah untuk saat ini Anda bisa bergabung di sini di 323-332-001 atau di 332-554 pendengar. Kita angkat telepon dulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa nih?
1: Sukron, Mbak.
0: Sukron, gimana kabar Sukron?
1: Alhamdulillah kabarku baik.
0: Kok lemes banget sih Sukron?
1: Ya, bukan lemes, Mbak.
0: Kenapa?
1: Ini lagi santai-santai di sini.
0: Oh, seperti itu, oke. Ini mau lagu apa
1: Barna
0: nih?
1: Barna juga baik ya.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa Sukron? Mau karaoke?
1: Ya, lagunya saya mau nyanyi itu.
0: Apa?
1: Caca Andika.
0: Yang mana?
1: Lagunya itu masak angka satu.
0: Angka satu.
1: Ya.
0: Masak. Coba nyanyi dulu gimana?
1: Salam, salam ya.
0: Lagunya dulu gimana? Aku pengen dengar, nggak usah pakai musik. Coba. Kok ketawa sih? Lah iya kan, kita dulu masak, nyanyi dulu.
1: Oh gitu ya?
0: Iyalah.
1: Aduh,
0: Oke, kan tarik suara dulu, tes dulu. Takutnya nggak kuat. Oke deh, salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya pertama buat Mbak Ratna. Semoga kita selalu sehat dan cantik selalu.
0: Amin, makasih.
1: Juga salamnya buat Hasim.
0: Oke.
1: Jeki, ada siapa ya? Ada siapa Hariri? Ada semuanya dah tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Di daerah Bangkalan semuanya.
0: Sudah siap
1: semuanya. Iya.
0: Oke. Pro
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, terima kasih Sukron. Sukron, Sukron. Oke, terima kasih. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Sukron, kita masih menunggu gabungan Anda ya. Di 33261 dan juga di 33255 pendengar. Oke, kita angkat telepon lagi. Siapakah dirimu? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa nih?
1: Dengan Iim di Sumenep Barat, nak.
0: Iim Sumenep. Gimana kabar Sumenep hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Cerahkah, panaskah, cetarkah?
1: Iya, kadang cerah, kadang mendung di sini.
0: Oh gitu ya. Kalau boleh tahu musim apa nih sekarang di Sumenep?
1: Apa?
0: Musim apa?
1: Musim tembakau barat.
0: Oh tembakau ya, benar sih. Enggak. Oh, apa? Iya. Kalau apa tuh namanya? Sarikaya belum ya?
1: Belum.
0: Kalau sawo?
1: Kayaknya udah.
0: Oh, udah ya. Uh-uh. Enak kalau sawo Sumenep ya. Oke, ini mau lagu apa nih?
1: Bisa duet sama Semulan itu.
0: Siapa?
1: Bisa duet bareng artis.
0: Oh, gimana? Aku enggak ngerti juga kalau situ caranya.
1: Tanpa cowok ya, kalau nggak bisa
0: tanpa vokal cowok gitu,
1: vokal cewek,
0: tanpa vokal cewek, lagu apa
1: ya. Meleleh bahagia,
0: merileh,
1: meleleh bahagia,
0: meleleh ya. Meleleh, wah meleleh kayak es batu. Meleleh,
1: iya,
0: sebentar, meleleh bahagia ya.
1: Iya, dari Valen dan Mila.
0: Meleleh bahagia Milen kah?
1: Iya.
0: Milen.
1: Valen.
0: Iya, Milen kan?
1: Iya.
0: Tanpa vokal.
1: Meleleh bahagia.
0: Iya, ini tanpa vokal.
1: Tanpa vokal cewek.
0: Tanpa vokal cewek, tapi di sini kayaknya ini ori semua ini. Tanpa vokal cewek ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milen ya, ternyata meleleh. Oke, di belakangnya barusan Ima yang di Pamekasan ya. Kita timpon lagi. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa?
1: Rodang Dut, Dangdut Adler kita.
0: Ya, Cakadut. Oke.
1: Cakadut, kita itu pekan karaoke.
0: Iya. Bang siapa nih?
1: Bang Syahdan.
0: Syahdan. Oke, Syahdan. Iya, lagu apa, Syahdan?
1: Lagunya Tak Tega ya.
0: Tak tega, tak tega. Lagu siapa enggak tega?
1: Tak tega lagu dari Roma Irama.
0: Tak tega ya?
1: Iya judulnya.
0: Tak tega, tak tega. Kenapa dirimu tak tega?
1: Ya tak tega melihat istri mau melahirkan gitu.
0: Oh seperti itu. Oke ya. Tak tega. Mudah-mudahan lancar ya.
1: Aduh udah melahirkan dari dulu.
0: Lo gimana sih kirain sekarang? Oke tak tega. Bang Roma, oke, lanjut.

0: terima kasih.
1: Terima kasih Bu Ratna.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, kita break dulu ya, karena sesaat lagi kita akan masuk di program Cek Fakta, dan setelah itu nanti kita akan bakal kembali hadir untuk Anda pendengar. Tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1, informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Cek Fakta Pro 1.
1: Baik pendengar, tepat pukul 14 saatnya Cek Fakta, di mana beredar di media sosial Facebook yang mengunggah dan menampilkan klaim jika Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR telah membuat RUU melarang masyarakat membeli rokok. Unggahan tersebut disertai narasi masukan terbaru DPR RUU larangan membeli rokok. Rokok di Indonesia, aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Faktanya, dilansir dari tanbakhot.id, DPR belum membuat RUU berkaitan larangan membeli rokok. Sejauh ini larangan jual beli rokok yang ada hanyalah melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja.

0: Baik pendengar, kembali lagi masih bersama saya Ratna di Cakadut siang hari ini di Minggu berkaraoke ya, di Minggu ini maksud saya. Oke. Kita kembali akan mengangkat telepon di siang hari ini. Siapakah? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Ya, siapa?
1: Dengan Ahmad di Keramat.
0: Ahmad Syahdan.
1: Bukan.
0: Ahmad.
1: Mas Fahmi.
0: Oke, mau lagu apa?
1: Aku pengen lagu Aku Bukan Rahwana.
0: Aku bukanlah Rahwana. Salam-salamnya?
1: Salamnya ada tadi ada siapa Izin, ada Jakarta. Ada Eva di rumah Ahmad. Yang di Pamekasan Cikianto. Juga ada Hasim dengan pasangannya. Udah gabungannya belum ya?
0: Siapa?
1: Hasim.
0: Kayaknya, lupa aku udah belum ya?
1: Belum
0: kayaknya.
1: Ya. Untuk kesemuanya deh tanpa tergoda kita tunggu gabungannya semua.
0: Udah?
1: Udah.
0: Oke.

0: Oke, terima kasih Ahmad ya. Oke, di belakangnya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ahmad, kita masih menunggu bang Anda. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa nih?
2: Muhammad Hasim dari Muhammad Yatim.
0: Oke, bisa agak dikerasin volumenya?
2: Apa?
0: Wah, itu volumenya tadi kecil soalnya.
2: Ya,
0: oke.
2: Lagunya menangislah dari Mansur.
0: Menangislah.
2: Ya, salamnya dulu ya.
0: Salamnya lah buat siapa?
2: Salamnya buat semua sahabat RRI, selamat siang, menjelang sore, dan juga selamat malam. Dan juga yang gabungan wali tadi ada Ahmad, katanya. Dan juga...
0: Iya, katanya.
2: Iya. Dan juga ada Sahdan, ada Habib Irama, Sutron, Wanda, pokok semuanya. Dika Semara juga, Arindi, pokok semuanya selamat bergabung. Buat baca terima kasih, lanjut.
0: Oke.

0: Bukira, bukan kak. Bukan,
1: ini,
0: bukan kak.
1: Ini sudah masuk, menangislah.
0: Menangislah.
1: Iya, ini orinya ini. Nih, kita ulang ya.
0: Bukan, ulang-ulang lagi.
1: Ya ini sudah benar, menangislah.
0: Oh, bukan itu, bagaimana itu nanti, berarti itu.
1: Gimana? Ya,
0: kalau bukan berubah aja.
1: Gimana sih?
0: Pengorbanan.

0: Terima kasih Hasin, Hisan.
1: Oke
0: deh, oke deh. Saya lupa namanya Hisan apa Hasin ya. Soalnya mirip-mirip ya. Oke, kita masih menunggu kemana Anda ya di karaoke hari ini. Aku coba pengen nyanyi deh ya. Pengen apa ya? Yang lagi viral di TikTok itu ya. Apalah judulnya? Apa daya ya kalau nggak salah ya. Pengen mencoba lagu dari Bunda Ida Laila ya, apa daya kayaknya ya. Kita coba dulu kalau benar. Nah, oke. Ida Laila. Penasaran seperti apa rasanya menyanyikan lagu Ida Laila.

0: Pendengar masih di Cakadu dan untuk informasi kan pendengar ya untuk jadwal sholat asar untuk hari ini pada pukul 14 lewat 50 menit. Sekali lagi untuk jadwal asar untuk hari ini pada pukul 14 lewat 50 menit. Yang pasti masih banyak lagu-lagu dangdut akan temani Anda. Jangan kemana-mana, tetap selalu stay di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Di balik layar kecil, ada dunia yang luas, tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
1: Eh, nak, itu apa yang kamu tonton?
2: Ma, cucu, ma.
3: Aku gak sengaja buka, aku takut.
4: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
2: Main game!
5: Dan nonton video belajar menggambar atau afiliat.
4: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
0: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini. Dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia, karena masa depan mereka dimulai dari layar yang sehat.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

Belajarlah untuk menerima dan ridho atas segala ketentuan yang Allah hadirkan. Jangan pernah membenci keadaan, karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Malam itu dia gelap, tapi saat dia menerima kegelapannya, Allah kemudian hadirkan bintang dan bulan yang bisa menerangi kegelapan tersebut. Kadang-kadang kita itu hanya butuh waktu untuk lebih nerima saja dengan apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Belajar ridho ketika menerima, belajar ikhlas ketika melepas. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu pasti akan datang kepadamu, dan segala sesuatu yang tak ditakdirkan untukmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Maka ketika engkau punya harapan tapi ternyata kenyataannya tak berpihak dengan apa yang kamu harapkan, ridho dulu, nerima dulu. Buka hati kita dulu, buka mata kita dulu, dan yakin di balik apapun yang terjadi selalu ada hikmah yang sedang Allah hadirkan dalam kehidupan.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Jumpa lagi bersama saya Rawidis di Sampang Sore ini, edisi hari Minggu 30 Agustus 2026. Bersama saya Rawidis sampai nanti pukul 7 malam mendengar. Saya sudah menyiapkan beberapa lagu dan juga informasi dari kawasan Pemekasan, Sampang dan juga Bangkalan. Untuk kita tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas!
1: Anjir, goblok banget!
3: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Eh, kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Mendengar kami informasikan dari wilayah Pamekasan, ya, ini sebanyak 788 mahasiswa baru Universitas Madura mengikuti pengenalan kehidupan kampus bagi masyarakat baru PKKMB tahun 2026-2027 di halaman kampus tempat pada hari Sabtu 29 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali dengan pemukulan gong oleh Rektor Unira Ghazali, dilanjutkan dengan pelepasan burung merpati. Dalam sambutannya, pendengar, Ghazali mengingatkan bahwa tantangan zaman menuntut keseimbangan antara kecerdasan dan juga moralitas. Ghazali menyampaikan kehebatan akademik akan kehilangan maknanya jika tidak diiringi dengan integritas dan juga etika. Sejalan dengan optimisme tersebut, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Muhammad Zali menyampaikan, tingginya tingkat kepercayaan masyarakat dan besarnya animo generasi muda untuk bergabung menjadi bagian dari Civitas Akademika Universitas Madura. Dengan bekal awal ini, mendengar, ratusan mahasiswa baru tersebut diharapkan dapat beradaptasi dengan cepat dan siap bertransformasi menjadi generasi unggul yang membawa nama baik Universitas Madura di tingkat nasional maupun internasional.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Ush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
4: Kamu yang aku butuh.

Baik pendengar, dari wilayah Sampang saya informasikan mengenai destinasi wisata alam air terjun Toroan yang terletak di desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, terus menjadi daya tarik utama bagi para pelancong lokal maupun luar daerah. Keunikan aliran air terjun yang jatuh langsung ke bibir pantai menjadikan tempat ini sebagai salah satu ikon pariwisata unggulan di Pulau Madura. Pemandangan tebing batuan alami yang dipadukan dengan hembusan angin laut memberikan sensasi liburan yang berbeda bagi para pengunjung. Salah satu wisatawan yang berkunjung, Diana, mengungkapkan kekagumannya terhadap keindahan panorama alam di lokasi tersebut. Menurutnya, mendengar air terjun Toroan menawarkan suasana rileks yang sulit ditemukan di destinasi wisata lainnya. Di samping menikmati pesona keasrian lokasi tersebut, Diana juga menyampaikan harapannya agar para pengunjung serta masyarakat luas dapat bersinergi dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Ia menekankan pentingnya kesadaran kolektif untuk tidak membuang sampah sembarangan demi memelihara kebersihan area pantai dan juga air terjun.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Pak Ridwan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Baik, mendengar kami informasikan tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Info Prima kembali hadir berjaring dengan Pro 1 di Surabaya. Untuk tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz, RRI Sampang Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 berlangsung hari ini, memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan. Pembangunan flyover Gedangan Sidoarjo saat ini memasuki tahap pengajuan peta bidang tanah terdampak ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Inilah info prima selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Dio Pratama.

0: Informasi yang pertama, dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 yang berlangsung hari ini, memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ana Kusuma melaporkan.
1: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Khatib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
2: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
3: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya. Apa yang menjadi perdebatan, semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
1: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma laporkan.
0: Program inkubasi bisnis Makepreneur 2026 mendorong wirausaha muda Lamongan untuk terus menghasilkan produk inovatif dan mampu membaca peluang pasar yang berkembang. Fari Regi melaporkan.
4: Program inkubasi bisnis Makepreneur 2026 resmi ditutup setelah melewati rangkaian tahapan pendaftaran, penjaringan, hingga sesi offline selama 3 hari. Penutupan Makepreneur 2026 dilakukan Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, di halaman gedung Pemkab Lamongan. Sebanyak 319 peserta dari 184 bisnis terdaftar mengikuti proses hingga terpilih 200 peserta untuk menjalani offline session yang berlangsung sejak 26 Agustus kemarin. Berbagai ide dan inovasi bisnis dikembangkan dalam program tersebut. Bupati Yudhoyono mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Makepreneur 2026. Menurutnya, program inkubasi bisnis berkelanjutan tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi muda menjadi pengusaha yang tangguh dan berdaya saing.
5: Nanti akan kita bina mereka, kita dekatkan dengan pasar dan juga akses permodalan yang nanti bisa kita dapatkan baik dari perbankan maupun dari atau permodalan yang lain. Nah, ini yang kita rencanakan. Tapi yang jelas, Makepreneur ini kita harapkan dari para peserta, dari para wirausahawan ini, mereka akan mendapatkan pengetahuan yang didapat dari beberapa narasumber yang kemarin dari berbagai background, dari berbagai pengalaman, dan dari itu mereka akan terus berkembang dan berkembang.
4: Anggota Komisi 6 DPR RI, Ahmad Labib, mengatakan peluang pengembangan bisnis ke depan semakin terbuka seiring bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya pada 2030 mendatang.
6: Kita masih panjang bisnis, masa depan bisnis yang berbasis teknologi ini masih panjang. Ini peluang kita apalagi 2030 ke atas kita masuk ke puncak demografi. Nah, ini alangkah baiknya itu kita tangkap peluang ini.
4: Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan karya dan inovasi peserta sekaligus membuka peluang bagi produk lokal untuk berkembang menjadi bisnis yang berkelanjutan dan berdaya saing. Farin Reki melaporkan.
0: Pembangunan flyover Gedangan Sidoarjo saat ini memasuki tahap pengajuan peta bidang tanah terdampak ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Berikut laporan Januar Fahmi.
7: Pembangunan flyover Gedangan Sidoarjo terus dipersiapkan Pemkab. Saat ini proses memasuki tahap pengajuan peta bidang terdampak kepada Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Kepala Dinas PU BMSDA Sidoarjo Mahmud mengatakan terdapat 122 bidang tanah yang terdampak proyek. Setelah peta bidang selesai, proses dilanjutkan dengan appraisal, sosialisasi hingga pembebasan lahan.
8: Pengajuan peta bidang masing-masing pemohon atau masing-masing orang sejumlah 122 bidang yang kami bagi menjadi dua, kerjasama kami dengan notaris yang akan diajukan ke BPN. Jadi proses pengajuan sekarang ini mudah-mudahan minggu ini sudah disampaikan ke BPN untuk pengukuran peta bidang. Nah, telah berarti 122 bidang.
7: Flyover Gedangan dirancang sepanjang 447 meter dengan lebar 18 meter. Kebutuhan lahannya sekitar 23.169 meter persegi di sisi timur dengan anggaran pembebasan lahan mencapai sekitar 450 miliar rupiah. Proyek ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan di kawasan perempatan Gedangan. Pemkab Sidoarjo menargetkan pembangunan flyover tersebut dapat rampung pada 2027. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Sebanyak 71.000 keluarga penerima manfaat PKH di Kabupaten Sampang menjalani klarifikasi terkait dugaan aktivitas judi online. Pemerintah memastikan proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Khairul Umam melaporkan.
9: Sebanyak 71.107 keluarga penerima manfaat atau KPM program Keluarga Harapan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur sedang menjalani proses klarifikasi dan verifikasi terkait dugaan keterkaitan dengan aktivitas judi online. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut kerjasama Kementerian Sosial dengan PPATK untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Ketua Tim Koordinator PKH Kabupaten Sampang Muhammad Hakim mengatakan, proses klarifikasi telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir. Dari hasil penelusuran sementara, terdapat KPM yang terindikasi, namun jumlah pastinya belum dapat disampaikan karena proses verifikasi masih berjalan. Muhammad Hakim menjelaskan sebagian temuan ternyata tidak serta-merta menunjukkan KPM terlibat judi online. Setelah didatangi dan diklarifikasi, ditemukan akun milik KPM yang diduga disalahgunakan pihak lain, termasuk melakukan top up dompet digital.
10: Belum bisa saya pastikan berapa totalnya, tapi sangat luar biasa, banyak juga. Cuma kita dalam konteks ini, dalam rangka masih mengklarifikasi kepastian-kepastian KPM itu terindikasi judol, karena banyak yang sudah juga kita jumpai, perihal judol itu digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bukan digunakan oleh KPM atau keluarga KPM.
9: KPM yang merasa tidak terlibat masih diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah melalui pendamping PKH atau Dinas Sosial Kabupaten Sampang. Khairul Umam melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, Komisi D DPRD Ponorogo mendukung penutupan SDE Setono karena minimnya jumlah siswa. Berikut laporan Eka Wulan.
11: Komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo mendukung langkah penutupan SD Negeri Setono di Kelurahan Setono, Kecamatan Cenangan, karena minim siswa. Bahkan persoalan tidak dapat murid baru saat tahun ajaran baru nyaris terjadi setiap tahun. Wakil Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Ribut Rianto, menilai ketika sekolah itu dipertahankan, ke depan proses kegiatan belajar mengajar tidak dapat berjalan efektif. jam mengajar guru pun juga tidak bisa maksimal.
12: Kami kan melihatnya nggak efektif begitu. Kasihan siswanya, nggak maksimal. Terus guru-guru juga bisa ditempatkan ke tempat yang lain untuk pengefektifannya. Dan untuk operasionalnya, biar juga ketika muridnya sedikit itu, ya udah mendingan ditutup, terus dipindahkan ke yang lebih representatif anak-anak dalam pembelajarannya. Begitu.
11: Politisi PKS itu menyatakan sebelum SDN Setono ditutup, Dinas Pendidikan telah berdiskusi dengan DPRD. Penutupan itu tidak serta-merta dilakukan, melainkan dengan berbagai pertimbangan. Ribut menegaskan penutupan SD Negeri Setono itu bertujuan untuk kepentingan bersama. Regrouping dan penutupan sekolah itu, kata Ribut, merupakan langkah terakhir yang dapat ditempuh pemerintah daerah agar proses kegiatan belajar-mengajar dapat berjalan lebih optimal. Dari Ponorogo, Eka Opulan melaporkan.
0: Sebanyak 99 bangunan SD di Magetan mengalami kerusakan. Perbaikan masih menunggu antrian karena keterbatasan anggaran daerah. Yusron Al-Fatah melaporkan.
13: Sebanyak 99 sekolah dasar SD di Kabupaten Magetan masih masuk daftar bangunan dengan kerusakan sedang hingga berat. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Kora Magetan berupaya mempercepat penanganan dengan mengusulkan perbaikan sekolah ke pemerintah pusat. Dian Astuti Purwandani, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan mengatakan, angka 99 sekolah tersebut merupakan data terbaru setelah sekolah yang sudah memperoleh program revitalisasi dikeluarkan dari daftar kerusakan. Menurutnya, kondisi kerusakan tidak seluruhnya berada pada ruang kelas. Beberapa sekolah juga membutuhkan pembenahan fasilitas sanitasi dan toilet. Namun ruang kelas menjadi bagian bangunan sekolah yang paling banyak ditemukan mengalami kerusakan. Penanganan seluruh sekolah tersebut belum dapat dilakukan sekaligus karena keterbatasan anggaran. Dian menyebut alokasi yang diajukan Dikpora melalui APBD

0: ini terutama itu sangat sedikit sekali. Dan ini nanti ada di tahun ini, kebetulan tahun kemarin tahun ini juga teman-teman sekolah itu juga sudah ada yang masuk di lokus Revit. Alhamdulillah sebagian itu teman-teman langsung mendapatkan lokus yang datanya kami usulkan ke kementerian yang menentukan juga dari pusat.
1: Dikpora juga meminta sekolah lebih aktif memperbarui data kondisi bangunan melalui data pokok pendidikan Dapodik. Pembaruan data dinilai penting karena informasi tersebut menjadi salah satu rujukan pemerintah pusat dalam menentukan sekolah yang berpeluang memperoleh bantuan. Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Siswa SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School Kediri antusias mengikuti Student Inauguration Murid Baru Angkatan ke-4. Agenda ini menjadi puncak rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dan asrama, serta pengukuhan murid tahun ajaran baru. Ayu Citra melaporkan.
3: Siswa SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School Kediri sangat antusias mengikuti Student Inauguration Murid Baru Angkatan ke-4. Agenda ini menjadi puncak rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dan asrama MPLSA dan pengukuhan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Pada kegiatan yang berlangsung Sabtu 29 Agustus 2026, Kepala SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School Kediri, Ahmad Rizik Mubarak mengatakan ucapan selamat datang kepada para siswa baru. Dia hanya berharap mereka ini yang berhasil bergabung di lembaga sekolah dan asrama tersebut dapat segera menyesuaikan diri sehingga bisa belajar dengan baik dan menggapai cita-cita mereka pada masa mendatang.
4: Kelas 1 yang baru masuk SPMB kemarin dengan berbagai seleksi, terus kita kukuhkan mereka, mereka berhak mendapatkan beasiswa selama 3 tahun, sejumlah 99.
3: Sementara itu, Bupati Kediri melalui Wakil Bupati Kediri dari Mare Ulfa menyebutkan, ia meminta kepada setiap orang tua murid untuk ikhlas merelakan dan selalu mendoakan kemajuan pendidikan bagi anak mereka di sekolah ini. Dengan begitu, maka ke depan para siswa akan tumbuh menjadi insan yang bermental tangguh dan juga berprestasi.
5: Pesannya Mas Bupati, belajarlah dengan tekun dan sungguh-sungguh, manfaatkan seluruh fasilitas dan bimbingan guru dengan maksimal, dan kami doakan anak-anak semua sehat, bisa menjalankan proses pendidikan dengan lancar dan sukses sesuai dengan cita-cita anak-anak. Untuk para bapak ibu dan wali murid, panjenengan pasti bangga hari ini menyaksikan anak-anak bisa sekolah. Namun pasti ada perasaan haru, cemas, dan berat berpisah.
3: Diketahui pada agenda ini juga dilakukan sesi penyematan tanda murid baru kelas 10 SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School Kediri. Ada pula testimoni pelajar hingga penampilan spesial bertajuk Spread Our Wings dari sejumlah murid. Ayu Citra melaporkan.
2: Lulusan sarjana di Indonesia yang masih sekitar 10% saat ini diharapkan dapat berdampak dan memberikan kemajuan bagi bangsa dan negara. Farida Husnia melaporkan.
6: Jumlah lulusan sarjana di Indonesia saat ini masih sekitar 10%, sementara jumlah lulusan magister di tanah air hanya 0,34%. Karena itu, saat memberikan sambutan dalam wisuda kemarin, Ketua Yayasan Nusa Abdi Guna Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Internasional Bisnis, Manajemen, dan Teknologi, STI IBMT Surabaya, Hasan Amirin Damarjati berharap lulusan dari kampus swasta ini dapat berdampak dan memberikan kemajuan bagi bangsa dan negara.
7: Hari ini, jika menggunakan angka yang sering menjadi rujukan, lulusan sarjana itu hanya sekitar 10,2% dari seluruh penduduk di Indonesia. Yang dimana itu berarti saudara-saudari sekalian itu orang yang terpilih yang berproses pada hari ini dengan perjuangan yang sangat panjang. Dan itu baru sarjana. Pasca sarjana itu hanya sekitar 0,30 sampai 0,34%, di mana ini merupakan gambaran angka yang tidak besar untuk Indonesia, yang kemudian ini menjadi titik bahwasanya wisudawan dan wisudawati pada hari ini adalah orang-orang yang terpilih yang telah berjuang.
6: Sementara itu, Ketua STI IBMT Surabaya, Dr. Arya Pandu Wicaksana mengimbau wisudawan-wisudawati harus terus belajar.
8: Anda harus terus improvement, Anda harus terus belajar. Tidak ada waktu untuk berhenti untuk belajar. Saya melihat ada orang usia 80 tahun, masih belajar, Pak. Dia

0: para wisudawan hari ini mungkin ada yang usianya 60 tahun. Jabatan yang bagus di pekerjaan Anda. Anda sudah punya bisnis yang bagus, sudah sukses, tapi Anda masih mau belajar. Itu value-nya bagi saya luar biasa sekali.
1: Ketua STI IBMT Surabaya, Dr. Arya Pandu Wicaksana menambahkan, wisudawan-wisudawati untuk tidak terjebak dalam masa lalunya. Karena itu dia mengajak lulusan kampus swasta ini untuk memperbaiki diri. Farida Usnia melaporkan.
2: Info olahraga.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Informasi yang pertama, kejuaraan nasional Bayangkara Sprint Rally 2026 putaran ketiga yang berlangsung di Kabupaten Pasuruan menjadi wadah bagi para pembalap beradu kecepatan di lintasan. Emil Akbar melaporkan.
4: Kabupaten Pasuruan menjadi tuan rumah kejuaraan nasional atau Kejurnas Bayangkara Sprint Rally 2026 putaran ketiga. Kejuaraan otomotif bergengsi ini dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut mulai 28 hingga 30 Agustus 2026 di sirkuit Astro Joyo Kejayan dan dibuka secara resmi oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto Sabtu. Dalam sambutannya, Kapolda mengatakan Kejurnas Sprint Rally 2026 menjadi catatan sejarah otomotif nasional, utamanya bagi warga Kabupaten Pasuruan maupun Jawa Timur. Ia berharap digelarnya Kejurnas Sprint Rally 2026 dapat menjadi cara untuk memberikan wadah bagi para pembalap yang beradu kecepatan di lintasan, namun juga menjadi teladan sebagai pengendara yang patuh dan disiplin saat di jalan raya.
5: Tentunya kita bisa melihat bahwa masyarakat akan melihat pembalap sejati ini adalah mereka yang tangguh dan kencang di sirkuit, namun tetap patuh, santun, dan taat aturan saat berada di jalan raya. Sehingga momentum olahraga ini menjadi wujud sinergi positif antara Polri, komunitas otomotif, dan seluruh elemen masyarakat.
4: Sementara itu, salah satu peserta dari Bali, Subhana Mahaputra, sangat percaya diri bisa tampil dan keluar sebagai juara dalam Kejurnas Bayangkara Sprint Rally putaran ketiga di Kabupaten Pasuruan. Sebab ia sudah mempersiapkan diri mulai fisik, strategi, dan kendaraan yang mumpuni.
6: Kalau kita persiapan yang jelas fisik, ya, karena ini lintasannya cukup panjang, jadi selain fisik, mobil juga sudah dipersiapkan maksimal. Tidak ada settingan yang dirubah dari sebelumnya, tapi kita hanya memaksimalkan power sama grip, itu aja.
4: Diketahui kelas yang dipertandingkan diantaranya Jeep kelas D, mobil berpenggerak roda depan dan belakang, hingga kelas RC atau rally car. Seluruh peserta akan menantang trek dengan lintasan yang memiliki panjang 5,2 km dan akan menjalani 4 special stage atau etape dalam satu rangkaian putaran. Emil Akbar melaporkan.
3: Memasuki musim kompetisi 2026-2027, Persebaya Surabaya membawa visi membangun klub melalui kekuatan kolaborasi dengan memperkuat fondasi klub serta membantu membangun sinergi bersama bonek, partner hingga pemerintah kota Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
7: Persebaya memasuki musim kompetisi 2026-2027 dengan membawa visi membangun klub melalui kekuatan kolaborasi. Hal ini disampaikan CEO Persebaya Azrul Ananda dalam launching sinergi Persebaya di halaman Balai Kota Surabaya pada Sabtu malam. Azrul Ananda menyampaikan bagaimana timnya terus memperkuat fondasi klub melalui investasi pada pemain muda, pengembangan tim kepelatihan hingga sport science, serta membangun sinergi bersama bonek, partner, dan pemerintah kota Surabaya. Persebaya memilih memperkuat fondasi klub melalui pembinaan pemain muda untuk menghadapi kompetisi. Strategi tersebut menjadi bagian dari visi jangka panjang. Azul mengatakan kekuatan klub tidak semata-mata ditentukan oleh tingginya market value pemain. Menurutnya ada proses panjang di balik pengembangan pemain muda yang memiliki nilai penting bagi masa depan Persebaya.
8: Bahwa kita tidak mungkin jadi yang tertinggi dalam hal market value. Bukan karena tidak mampu, tapi karena cara memandangnya. Kalau diumpamakan, market value itu seperti piramid yang kelihatan hanya dari tanah sampai ujungnya. Di bawahnya tidak kelihatan fondasinya itu. Kita semua harus bangga, dan selama ini selalu bangga, bahwa Persebaya itu adalah satu-satunya tim yang sangat konsisten membina dan mengembangkan pemainnya sendiri. Ketika pemain-pemain muda ini naik ke tim utama, nilai mereka belum tercerminkan di daftar market value. Tapi investasi yang dikeluarkan untuk menaikkan mereka ke atas permukaan bisa jauh lebih besar.
7: Karena itu investasi Persebaya tidak hanya diarahkan untuk mendatangkan pemain, klub juga memperkuat serta Departemen Analisis. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya Persebaya membangun tim secara berkelanjutan. Klub ingin memiliki fondasi yang kuat, tidak hanya bergantung pada kekuatan skuad dalam satu musim kompetisi. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pemerintah Kota Batu berkomitmen untuk mengembalikan prestasi atlet para layang hingga mampu merebut kembali peringkat satu dunia. Ikut laporan Rizky Darmawan.
9: Pemerintah Kota Batu berkomitmen untuk mengembalikan prestasi atlet para layang hingga mampu merebut kembali peringkat satu dunia. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Batu Nurrahman dalam pembahasan mengenai penguatan pembinaan atlet dan pengembangan sektor olahraga. Nurrahman menegaskan bahwa kolaborasi antar sektor olahraga dan pariwisata menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung peningkatan prestasi atlet. Menurutnya, sinergi antar lembaga harus terus diperkuat agar program pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan. Nurrahman juga menyoroti kondisi para atlet yang saat ini lebih banyak memilih bekerja daripada mengikuti pelatihan yang diselenggarakan di tingkat nasional. Situasi tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing atlet dari Kota Batu.
10: Jadi harus ada kolaborasi sport and tourism-nya, tentunya dua dinas ini harus berkolaborasi terus sehingga bisa melahirkan pembinaan-pembinaan, kebijakan-kebijakan para atlet kita. Apalagi tadi diinformasikan atlet-atlet kita lebih banyak memilih bekerja daripada ikut pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan secara nasional. Maka kita harus punya komitmen untuk merebut kembali ranking satu dunia dari Kota Batu.
9: Pemerintah daerah harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengembalikan kejayaan olahraga para layang di Kota Batu. Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui pembinaan atlet, penyediaan fasilitas yang memadai, serta penyelenggaraan kompetisi secara berkelanjutan. Pembahasan mengenai langkah strategis ini selanjutnya akan dilakukan bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Batu. Pemerintah Kota Batu bersama KONI akan mendiskusikan berbagai kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperkuat pembinaan dan meningkatkan prestasi para atlet para layang. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Demikian info olahraga.
3: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam saat sekolah rakyat mengubah mimpi keluarga miskin. Selengkapnya disampaikan Ermina Jen.
11: Bu, kemarin ada yang nawarin sekolah rakyat, mau gitu ya, saya kan saya kembalikan aja gitu. Ya, kemarin itu waktu itu juga keadaan ya, ayahnya kan sudah lama nggak kerja.
12: Nah, sekolah rakyat ini untuk yang kurang mampu dari desil 1, desil 2. Mudah-mudahan tempat ini akan menjadi pintu, akan menjadi jalan bagi perubahan nasib bagi anak-anak kita yang kurang beruntung dan bagi keluarga mereka.
13: Di rumah sederhana di kawasan Gubeng Kertajaya, Surabaya, Sutiati tak pernah membayangkan putrinya, Ayu Rayana, bisa melanjutkan pendidikan tanpa memikirkan biaya. Di tengah penghasilan yang kian terbatas setelah suaminya kehilangan pekerjaan tetap, harapan untuk melihat Ayu menjadi sarjana sempat terasa begitu jauh. Namun kesempatan itu datang ketika petugas dari Kementerian Sosial mendatangi rumah mereka dan menawarkan Ayu menjadi siswa sekolah rakyat Universitas Negeri Surabaya UNESA. Tawaran tersebut sempat membuat Sutiati bimbang karena putrinya harus tinggal di asrama selama 3 tahun.
11: Nggak tahu sih, tahu-tahu ada dari Densos sini. Awalnya ketemu sama Ayu sendiri. Ayunya ini terus bilang, Bu, kemarin ada yang nawarin sekolah rakyat. Mau gitu ya. Saya kan saya kembalikan aja gitu. Ya, kemarin itu waktu itu juga keadaan ya, ayahnya kan sudah lama nggak kerja. Saya tanya ini, mau nggak? Soalnya 3 tahun di asrama. Mau tak sudah dipikirkan gitu. Ini 3 tahun. 3 tahun itu cepat. Nggak ada syarat-syaratnya ya. Nggak, cuman wajib di asrama kan.
13: Keputusan itu menjadi titik balik kehidupan Ayu. Lulusan SMP Gigi 2 Surabaya ini mulai menempuh pendidikan di sekolah rakyat pada Juli 2025. Seluruh kebutuhan belajarnya, mulai makan, seragam, perlengkapan sekolah hingga laptop, dipenuhi tanpa biaya sehingga keluarga kembali memiliki harapan untuk memutus rantai kemiskinan.
11: Ini nanti ke depannya gimana, akhirnya kan begitu. Tapi terkendur juga kalau masuk sekolah di negeri juga keadaannya. Bismillah aja. Nanti siapa tahu, Bu, saya itu besok itu pengen kuliah. Siapa tahu nanti saya kuliahnya juga gratis juga.
13: Di sekolah itu pula Ayu terus mengembangkan prestasinya di bidang karate hingga tingkat internasional. Kini impiannya sederhana namun besar, menjadi sarjana dan mengangkat derajat keluarganya. Kisah Ayu merupakan satu dari ribuan cerita yang lahir dari percepatan pembangunan sekolah rakyat di Indonesia. Di Jawa Timur, pemerintah mencatat realisasi anggaran program tersebut telah mencapai 2,84 triliun rupiah atau 90,45% dari pagu 3,14 triliun rupiah hingga 30 Juni 2026. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Jawa Timur Wahidin mengatakan, percepatan pembangunan menjadi bukti komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin.
14: Terkait dengan realisasi sampai dengan Juni mencapai 2,84 triliun, akselerasi didorong oleh komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan, yang mana untuk sekolah rakyat tahap 2 ini diharapkan pembangunannya sampai dengan akhir Juli ini diharapkan sudah selesai, sehingga nanti untuk tahun ajaran 2027-2028 sudah bisa digunakan untuk pelaksanaan sekolah rakyat yang ada di Provinsi Jawa Timur.
13: Di Jawa Timur, pembangunan sekolah rakyat difokuskan pada 18 lokasi prioritas yang terbagi dalam 4 paket pekerjaan. Akselerasi pembangunan juga didukung 1.731 personil TNI agar seluruh proyek selesai sesuai target. Salah satu proyek yang segera beroperasi adalah Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kedung Coek, Surabaya. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari, memastikan kesiapan sekolah tersebut saat meninjau lokasi pada 28 Juli 2026. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,6 hektar itu dibangun di kawasan yang sebelumnya berupa persawahan. Kini berdiri kompleks pendidikan lengkap dengan ruang kelas, asrama, masjid, gedung serbaguna, guest house, kantin, dapur, hingga lapangan olahraga.
15: Sekolah ini begitu luas, di sini 6,6.
16: Ya, totalnya 6,6.
15: Totalnya 6,6, kemudian gedungnya bagus-bagus, membahagiakan bagi pendidikan anak-anak kita, terutama dari kalangan yang kurang mampu ya, karena sekolah rakyat ini untuk yang kurang mampu dari desil 1, desil 2. Mudah-mudahan tempat ini akan menjadi pintu, akan menjadi jalan bagi perubahan nasib bagi anak-anak kita yang kurang beruntung dan bagi keluarga mereka.
13: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya, Prapti Wardani mengatakan, sekolah ini menampung 370 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. 270 diantaranya merupakan peserta didik baru yang seluruhnya berasal dari keluarga desil 1 dan 2 di kota Surabaya.
17: Cek kesehatan gratis di KG sama. Sementara ini kan rintisan dari desa, permainannya pindah di sini. Kalau dulu SMA saja, kalau di sini kan SD, SMA, SMP, SMA.
13: Bagi pemerintah, sekolah rakyat merupakan investasi pendidikan. Namun bagi keluarga seperti Sutiati, program ini memiliki arti yang jauh lebih sederhana. Kesempatan bagi seorang anak untuk tetap bermimpi ketika keadaan ekonomi hampir memaksanya berhenti sekolah.
3: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
2: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sampang Kedah Informasi dan Inspirasi. 40 menit lepas pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, masih bersama saya Rawidis mendengar di Sampang sore ini. Dan saya informasikan dari wilayah Sampang mendengar, yakni puluhan unit SPPG telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS. Langkah ini menunjukkan sinyal positif terhadap standarisasi gizi di Kota Bahari. Antusiasme pemilik SPPG terlihat dari banyaknya permohonan yang masuk ke meja dinas. Hal tersebut, kata Sekretaris MBG Sampang, Sudarmanto, menandakan adanya pergeseran paradigma di mana pelaku SPPG mulai menyadari kualitas gizi harus berjalan beriringan dengan keamanan sanitasi. Tingginya angka pengajuan sertifikasi ini dipandang sebagai sinyal positif bagi penguatan standar kesehatan di Kota Bahari. Hal ini pendengar mencerminkan adanya kesadaran kolektif dari para pengelola dapur gizi bahwa kualitas asupan bukan hanya soal nilai gizi tetapi juga jaminan keamanan. Pihaknya melihat tren ini sebagai langkah maju dalam mewujudkan ekosistem pelayanan gizi yang profesional dan akuntabel. Saat ini proses verifikasi dan pemenuhan persyaratan berjalan bertahap.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Mendengar informasi selanjutnya dari wilayah Bangkalan, yakni dalam upaya pembentukan karakter mahasiswa baru, anggota Koramil 082901 Kota Bangkalan memberikan pembekalan pendidikan karakter dan budi pekerti luhur PDKBPL kepada 280 mahasiswa baru Universitas Ngudia Husada Madura NHM Bangkalan. Kegiatan pembekalan berlangsung pada Jumat 28 Agustus 2026. Kegiatan ini pendengar bertujuan untuk menanamkan kedisiplinan, etika, serta wawasan kebangsaan sejak dini guna mempersiapkan mental mahasiswa dalam menghadapi dunia perkuliahan. Pelaksanaan pembinaan dipusatkan di pelataran parkir kantor Dinas Perhubungan Dishub, Jalan RE Marta Dinata nomor 44, Kelurahan Melajah, Kecamatan Bangkalan. Dalam kesempatan tersebut, Babinsa Kelurahan Melajah, Serka Hendra Dwi F bersama dengan Serka Syafi'i dan Serka Mustaqim memberikan materi ruang dan latihan fisik secara terukur untuk melatih kekompakan serta kepemimpinan para peserta. Babinsa Kelurahan Melajah Serka Hendra Dwi F menyampaikan bahwa pembentukan karakter dasar merupakan fondasi utama bagi generasi muda di tengah era digital. Selama kegiatan berlangsung, para mahasiswa baru antusias mengikuti setiap instruksi yang diberikan oleh jajaran personil Koramil Kota Bangkalan. Materi yang disajikan mencakup latihan dasar kepemimpinan, wawasan Nusantara, serta penerapan moral dan juga budi pekerti yang menjadi pijakan penting dalam berinteraksi di lingkungan kampus maupun masyarakat.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
3: Udah, yuk.
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

kami informasikan tepat pukul 17.30 kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Sampang dan sekitarnya. Namun sebelum itu akan saya putar lagu religi di ruang dengar Anda.

Segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

kenapa Allah memerintahkan orang beriman berpuasa? La'allakum tattaqun, supaya mereka menjadi orang-orang yang takwa. Lalu apa definisi takwa ini? Minimal ada 7 ciri orang takwa. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang beriman, yang percaya kepada yang gaib, yang tidak tampak oleh mata, yang abstrak, yang konkret, di antaranya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, para malaikat, para jin, surga, neraka, itu sesuatu yang gaib. Yang kedua adalah wa yuqimunash shalah, orang yang menegakkan salat 5 waktu sehari semalam. Yang ketiga adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, orang yang suka memberi di dalam keadaan lapang maupun sempit. Dia banyak uang, memberi lebih banyak. Tidak punya uang juga suka memberi. Yang keempat, wal kazimin al ghaiz, orang yang pandai menahan marah, tidak temperamental, tidak emosional. Yang kelima, wal afina anin nas, orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Bahkan sebelum orang yang bersalah itu minta maaf, dia sudah memaafkan secara ikhlas. Yang keenam, wallahu yuhibbul muhsinin, orang yang bertakwa adalah orang yang suka berbuat baik, menyenangkan lingkungannya, selalu bermanfaat untuk orang. Kemudian yang ketujuh, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Orang takwa itu adalah apabila dia terlanjur berbuat salah, terlanjur berbuat dosa, cepat-cepat ingat kepada Allah dan kemudian cepat-cepat mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah. Nah, inilah kira-kira 7 ciri dari orang-orang yang takwa.

0: hamba itu bila merasa ujub karena suatu perhiasan dunia, niscaya Allah akan murka kepadanya hingga dia melepaskan perhiasan itu. Semoga aku menjadi pohon yang ditebang kemudian digunakan. Dia berkata kepada para sahabat, sesungguhnya aku telah mengatur urusan kamu, tetapi aku bukanlah orang yang paling baik di kalangan kamu. Maka berilah pertolongan kepada aku. Kalau aku bertindak lurus, maka ikutilah aku. Tetapi kalau aku menyeleweng, maka betulkanlah aku.
1: Sang pemberani yang sabar. Wanita muslimah ini telah beriman pada masa awal-awal kenabian Rasulullah. Peristiwa Bukit Safa adalah sebuah titik tolak untuk membuktikan komitmennya kepada Islam. Ia adalah salah seorang muslimah yang menyokong seruan Rasulullah ketika beliau bersabda kepada kerabatnya di Bukit Safa. Sesungguhnya aku datang untuk memberi peringatan kepada kalian bahwa di depan kalian terdapat siksa yang amat keras. Dialah Sofia binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah sekaligus saudara perempuan sekandung Hamzah bin Abdul Muthalib. Ia masuk Islam bersama angkatan pertama orang-orang yang beriman di bawah seruan dakwah Nabi. Baginya, menerima Islam berarti rela menggadaikan dirinya bagi kemuliaan Islam. Sejarah mencatat bahwa Sofia terhitung salah satu wanita yang amat gigih menyokong perjuangan Rasulullah. Sofia pun harus menghadapi teror, ancaman pembunuhan, dan penghinaan dari musuh-musuh Islam. Perang Uhud menjadi saksi atas kegigihan Sofia. Perang ini nyaris merenggut nyawa Rasulullah. Pasukan kaum muslimin kocar-kacir meninggalkan medan pertempuran. Di saat itulah naluri jihad Sofia menyeruak. Ia segera merenggut sebuah lembing seraya diacung-acungkan dengan gagah. Apakah kalian akan meninggalkan Rasulullah? Teriak Sofia bersemangat. Saat mendengar teriakan itu, semangat juang kaum muslimin yang sempat pudar kembali bergelora. Mereka kembali menghabisi musuh dan akhirnya berhasil menyelamatkan Rasulullah. Ketika perang usai, Hamzah, saudara kandungnya, gugur sebagai syahid dalam keadaan yang mengenaskan. Mendengar peristiwa itu, Rasulullah memerintahkan putra Sofia untuk menjauhkan Sofia dari medan pertempuran. Rasulullah khawatir Sofia akan syok melihat keadaan saudaranya itu. Namun apa yang dikatakan Sofia? Berita kematian saudaraku yang mati dalam keadaan tercincang demi membela agama Allah telah sampai kepadaku. Biarlah aku menjenguknya. Insya Allah aku mampu bersabar. Ketika Sofia sampai di depan jenazah Hamzah saudaranya, ia berkata, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Semoga Allah mengampunimu. Itulah Sofia binti Abdul Muthalib, sosok seorang muslimah kafah yang pemberani dan sabar.
2: Seorang pemberani yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Orang yang syahid mendapatkan 6 keuntungan. Pertama, akan diampuni. Yang kedua, dia akan melihat tempat duduknya di sorga. Kemudian diselamatkan dari siksa neraka, termasuk dia akan mendapatkan mahkota yang indah. Dan berikutnya akan diberikan satu pendamping yang sangat indah dan akan diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sampang, ada informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rawides mendengar sampai nanti pukul 7 malam. Untuk tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, ada informasi dan inspirasi.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

kembali, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan pada Jumat 28 Agustus 2026. Penyaluran perdana dilakukan di sejumlah dusun yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau yang berkepanjangan. Lokasi yang menjadi sasaran distribusi air bersih meliputi Dusun Bujen, Desa Palasah, Kecamatan Srese, serta Dusun Bedue, Desa Karangpenang Ocur, Kecamatan Karangpenang. Bantuan tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang, Muhammad Hosin, mengatakan distribusi air bersih merupakan tindak lanjut dari status siaga darurat kekeringan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. BPBD memprioritaskan desa-desa yang mengalami krisis air bersih. Menurut Hosin, BPBD telah menyiapkan armada tangki air untuk mendistribusikan bantuan ke desa-desa yang masuk dalam daftar prioritas. Pelaksanaan distribusi juga dilakukan berdasarkan hasil asesmen petugas di lapangan agar bantuan tepat sasaran. BPBD Sampang memastikan penyaluran air bersih akan terus berlanjut selama musim kemarau berlangsung, dengan harapan kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah terdampak dapat terpenuhi hingga kondisi kembali normal.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

mendengar kami informasikan tepat pukul 18.39 kita akan memasuki waktu sholat isya untuk wilayah Kabupaten Sabang dan sekitarnya. Kemudian pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Warta Berita kembali hadir berjaring dengan Pro 3 di Jakarta. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100.8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Ya, halo?
6: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
5: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
6: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
5: Yang paling
6: penting dia nurut, Om.
5: Okay.
6: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
5: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
6: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
7: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
8: Terutama anak-anak, lansia, dan orang. Terutama anak-anak, lansia, dan orang.
9: Nanti Mbak Safira, insya Allah di sekitar baru hujan bagus efektif membuat bibit hujan itu. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Alvin di Pekanbaru. Ya, memang dampak karhutlah ini menimbulkan adanya kabut asap yang terjadi di beberapa wilayah. Bahkan
8: terutama anak-anak, lansia dan orang. Terutama anak-anak, lansia dan orang dengan anak-anak, lansia, dan orang dengan

Baik pemirsa, masih bersama Pro1 RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi FM 100,8 MHz. Bentar lagi kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti berita Indonesia. Terima kasih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, Linda Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik, para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu, dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babisa di Lombok Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
3: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutlah. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pol 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
6: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengerahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite. Dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi kepala badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian sekretaris komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan 0 rupiah, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Loli Suhenti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Loli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan, tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit.

0: kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di Rumah Sakit Eka Chandra ini.
1: Mereknya OneMed itu, ya.
0: Ya, kalau yang punya di Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang, kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik, ya. Ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol, juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
2: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Aryadi, menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
3: Kembali menjadi pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab? Bertanggung jawab itu tensinya dua. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan, ya, itu punya arti penting, ya, di mana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya. Nah, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya, yang mana semua barang yang habis pakai alat yang nanti menimbulkan pencemaran kepada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
2: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
4: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk mengangkat jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
6: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
7: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik, ya, apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
5: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma melaporkan.
4: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selanjutnya.

lengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayir, Amin Abu Aliyah, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2006 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tamfia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27, dan 19-21, sehingga Dejan Apriani dan Rahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga sama, siapa yang konsisten aja sih yang dia menang. Cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafin.
1: Sudah keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Ki Bagus Rangin. Biasa dikenal dengan Bagus Rangin, ia merupakan tokoh ternama di Cirebon. Ia merupakan seorang pemimpin dari kelompok perlawanan rakyat Cirebon untuk penjajah Belanda. Ki Bagus Rangin selalu berdakwah agar rakyat mendapat semangat nasionalisme dan moral agama. Bagus Rangin merupakan pemimpin yang bertanggung jawab, mencintai rakyat dan mampu menjadi contoh bagi masyarakat dari sikap positif yang diajarkannya.
0: Tahukah Anda, bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia, terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1, mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2, mencakup banjir bandang, longsor, dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemi, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca,

0: nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Indonesia Menyapa Malam.
3: Kami pancarluaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan beragam informasi. Di antaranya kami rangkum dalam Warta Berita setiap jamnya, dan tentu saja kami coba hadirkan dialog dan Anda bisa berpartisipasi untuk bertanya langsung kepada narasumber kami dalam setiap dialog yang kami hadirkan di line telepon 021-352-3172, 386-6712, di 384-4545, atau di 386-2375, dan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Indonesia dan Selandia Baru sepakat memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Salah satunya soal pangan dan energi terbarukan. Kesepakatan ini mengemuka dalam pertemuan ke-13 Joint Ministerial Commission yang berlangsung di Auckland, Selandia Baru pada hari Jumat kemarin tanggal 28 Agustus 2026. Joint Ministerial Commission ini merupakan mekanisme dialog dua negara atau bilateral untuk membahas perkembangan hubungan serta menggali potensi penguatan kerjasama antara Indonesia dengan Selandia Baru. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengatakan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu bidang strategis dalam hubungan kedua belah negara. Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters, kedua pihak membahas langkah konkret untuk memperkuat kerjasama di sektor pangan, di antaranya melalui peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan peternakan sapi. Kita akan membahas tentang hal itu bersama dengan Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies. Di ujung telepon kami telah terhubung dengan Pak Ali Ahmudi Ahyak. Pak Ali, selamat malam.
1: Iya, selamat malam Mas Fajar.
0: Iya, kabar baik Pak.
1: Alhamdulillah baik, saya baru pulang dari Bandung.
0: Oh, dari Bandung, kirain baru pulang dari Selandia Baru nih Pak Ali.
1: Ya, kebetulan sedang ada, sedang membantu Pertamina untuk melakukan audit kelistrikan di SPBU-SPBU.
0: Nah, hasilnya gimana tuh tentang, karena kita bicara soal energi baru terbarukan ini, ada kaitannya juga dengan itu, bagaimana hasil dari, ke Bandung kemarin itu Pak Ali?
1: Iya, saya belum bisa merilis hasil resminya karena proses riset sedang berlangsung, tapi harapan kami adalah nanti ke depan itu SPBU-SPBU Pertamina ini semakin terlihat handal ya. Bukan hanya bagus, kalau bagus kan tinggal panggil arsitek di polos-polos bisa. Tapi kalau kami yang berkecimpung di bidang energi ini kan ingin menjamin kehandalan layanan kepada masyarakat yang membuat masyarakat itu lebih nyaman dan lebih percaya kepada Pertamina. Begitu kira-kira. Yang baik, salah satunya adalah mengembangkan green energy station di SPBU-SPBU, yaitu dalam bentuk pemanfaatan energi terbarukan. Salah satunya itu adalah pemasangan panel surya untuk PLTS di SPBU-SPBU Pertamina.
0: Sudah dimulai atau baru akan dimulai nih Pak Ali?
1: Sudah dimulai di beberapa, tidak semua, belum semua, tapi yang kebetulan sudah kami audit, salah satunya di Kediri, itu mereka sudah memanfaatkan LTS untuk menambah pasokan listrik di SPBU, dan ternyata bisa ya mengurangi biaya listrik sampai 10%-an lah di SPBU tersebut. Ya. Dan kalau itu kemudian dikembangkan itu kan lumayan lah. Bagi pengelola SPBU itu juga sebuah langkah bagus, bagi pemerintah itu juga langkah bagus juga kalau masyarakat mau seperti itu ya, sehingga nanti ketergantungan listrik kepada satu-satunya sumber yaitu PLN bisa diatasi dengan sumber energi lain khususnya energi terbarukan.
0: Iya, hubungan Indonesia dengan Selandia Baru, kerjasama itu memperkuat selain pangan adalah mendorong penguatan kapasitas di bidang energi terbarukan, terutama panas bumi dan tenaga surya di Indonesia. Ya. Gimana nih komentarnya Pak Ali tentang hal itu?
1: Iya, saya memberikan sebuah apresiasi positif ya kepada pemerintah yang terus-menerus berusaha untuk meningkatkan porsi pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia ya, dalam bentuk ya di dalam bauran energi itu memang energi terbarukan harus terus-menerus ditingkatkan. Nah, tentu di masa lalu kita agak sedikit kecewa karena dulu ada ya pada tahun 2000-an lah ya, ada visi 2525 di mana waktu itu diprogramkan bahwa pada tahun 2025 itu bauran energi kita 25%-nya dari energi terbarukan. Tapi sekarang sudah 2026, itu ternyata ya beranjaknya nggak jauh-jauh dari 13%-an. Nah, ini dengan langkah pemerintah misalnya untuk menggandeng negara-negara lain, dalam konteks pembangunan energi terbarukan ini adalah satu langkah positif. Dan saya melihat Selandia Baru merupakan salah satu contoh yang baik ya. Contoh yang baik. Negara tidak terlalu besar, jauh dari lingkungan pergaulan internasionalnya, agak jauh secara geografis. Tapi kita sangat memahami, sangat mengetahui bahwa Selandia Baru termasuk negara yang sangat maju di dalam pengembangan teknologi pemanfaatan energi terbarukan. Baik itu geotermal, kemudian PLTS, termasuk juga tenaga air. Jadi di sana itu pemanfaatan energi fosilnya bisa ditekan sebesar mungkin, sehingga yang dioptimalkan adalah pemanfaatan energi terbarukan dari potensi alam yang dimiliki oleh mereka sendiri.
0: Iya. Gitu. Karena Selandia Baru sejak 1970 atau 80-an itu selain peternakan dan susu dan juga wol, ditopang ekonominya oleh pariwisata, sehingga Selandia Baru sangat concern juga dalam terus membangun tapi memperhatikan lingkungan. Jadi Selandia Baru tuh hijau banget lah kalau mau healing, kalau ada punya uang pendengar bisa jalan-jalan ke Selandia Baru, betapa indahnya, sehingga energi baru terbarukan menjadi salah satu prioritas juga oleh pemerintah di Selandia Baru. Tapi gimana nih, jangan sampai hanya di atas kertas saja, tapi bagaimana perjanjian kedua negara ini bisa terimplementasi atau bisa mempercepat bauran energi terbarukan di Indonesia nih, Pak Ali?
1: Iya. Kembali bicara Selandia Baru, saya memang terus terang belum pernah ke sana, tapi ada beberapa mahasiswa saya, mahasiswa S1 yang kebetulan melanjutkan S2 dan S3 di Selandia Baru. Mereka sering berkirim foto, berkirim informasi, berkirim referensi bahwa salah satu negara dengan tingkat pemanfaatan energi terbarukan berbasis potensi alam mereka itu termasuk yang sangat tinggi. Maka kalau kita melihat langit Selandia Baru itu selalu biru, ya kan? Lautnya juga biru, kanan kirinya hijau, dan kegiatan peternakan dan pertanian itu sangat berkembang baik. Dan termasuk juga energi terbarukan di sana itu ditopang juga dari pertanian, karena pemanfaatan biomasa, pemanfaatan biogas dari kotoran hewan itu semuanya sudah terintegrasi, ya kan? Sudah terintegrasi. Jadi mereka mengenal istilah polygeneration ya. Jadi sebuah pengelolaan
0: limbah ternak itu ya. Dari limbah ternak itu bisa diubah lagi jadi energi.
1: Betul. Jadi semuanya itu, semua potensi bisa mereka manfaatkan ya. Di buminya ada geotermal, ya kan? Mereka tidak perlu ngorek-ngorek cari minyak atau batu bara. Geotermalnya juga cukup baik. Cukup banyak, termasuk negara dengan potensi gunung api yang besar ya. Nah, kemudian juga airnya juga termanfaatkan secara baik untuk pembangkit listrik tenaga air yang skala besar maupun skala kecil, mikrohidro, mini hidro. Nah, kemudian juga di area pertanian mereka manfaatkan limbahnya untuk biomasa, untuk bioetanol, untuk biodiesel. Nah, sementara di peternakan mereka kotorannya dipakai untuk biogas. Nah, itu luar biasa. Saya sangat tertarik untuk ke sana, karena kebetulan kepakaran saya kan di bidang bioenergi for electricity ya. Jadi bioenergi untuk listrik. Nah, cuma dalam konteks Indonesia, nah seharusnya kalau kita bicara Selandia Baru, Selandia Baru itu kan nggak lebih luas dari Pulau Jawa,
0: ya kan? Iya. Ya kan? Dari Papua Nugini, dari Papua, dari Pulau Jawa,
1: Betul. Jadi dibanding Pulau Jawa ya, kita setarakanlah dengan Pulau Jawa. Cuma mereka kan ada dua pulau besar ya, Pulau Utara dan Pulau Selatan. Nah, itu tapi penduduknya memang jauh sekali. Kalau di Pulau Jawa itu ada sekitar 156 juta orang.
0: Terpadat ya, pulau terpadat di dunia.
1: Terpadat, maka di sana penduduk kan sekitar 3 jutaan orang. Memang tidak apple to apple sih.
0: Nggak apple to apple.
1: Penduduk ya. Cuma kita harus belajar dari mereka. Negara kecil pun kita harus belajar, mereka sangat maju, pendapatan per kapita tinggi, betul-betul berasal dari potensi sumber daya alam mereka. Nah ini, nah apa yang ada di Selandia Baru sebenarnya ada di Indonesia, ya kan? Kita bicara geotermal, Indonesia potensinya besar sekali loh geotermalnya.
0: Surya ya, aja kita di Katulistiwa. Betul. Kalau Surya,
1: Betul. Apa yang ada di Selandia Baru itu ada di Indonesia. Selandia Baru itu hanya sekeping kecil dari Indonesia. Kita coba bandingkan. Pertama, geotermal, potensi kita lebih besar geotermal ya. Yang kedua, PLTS, apalagi hamparan kita yang berada di Katulistiwa yang luar biasa. Makanya saya optimis juga ketika pemerintah yang kemarin itu sedang menggenjot selama 3 tahun untuk 10.000 WP ya. Nah, itu
0: WP itu apa, Pak Ali?
1: Watt power ya.
0: Oh, watt power. Oke.
1: Okay. Jadi satuan. Okay. Kalau kita di listrik, kita di rumah kan berapa watt, berapa kilowatt, berapa megawatt. Nah, itu karena kalau dia menggunakan PLTS kan pakainya watt power ya. Jadi ada satuannya sendiri, tapi ya sama saja sebenarnya yang okay. gitu. Nah, itu kalau bisa kita kembangkan ya, geotermalnya berkembang, suryanya berkembang, airnya juga kita punya dalam jumlah besar juga berkembang, kemudian bioenergi ya, mau biogas, biodiesel, bioetanol, kemudian juga green energy yang lain, itu jauh lebih besar dibanding Selandia Baru. Problemnya adalah berkaitan dengan pertama, kemauan baik pemerintah untuk mengeluarkan policy yang bisa meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Nah, ini problemnya. Harga di Selandia Baru itu sangat terjangkau. Sementara di sini harganya menjadi mahal. Nah, di situ pemerintahlah yang harus turun tangan dalam bentuk memberikan insentif, subsidi, fit-in tarif, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memang mau nggak mau harus belajar dari teknologi yang efisien di Selandia Baru. Ya kan? Mungkin ya, mungkin karena biaya ekonomi tinggi kala Indonesia tidak terjadi di sana karena birokrasi yang tinggi. Ya kan? Problem kita ini kan biaya ekonomi tinggi. Bayangkan saja nih kemarin, ya kan, kami lagi mau ngembangin satu area wisata di daerah Cipanas yang kita konsepkan sebagai salah satu tempat wisata yang berbasis energi terbarukan. Yang listriknya dari surya dan sebagainya. Belum baru dengar informasi saja, udah camat datang, kapolsek datang, apa-apa datang.
0: Kalau mereka datang, ini, kalau pejabat...
2: Jangan juga berdalih, jangan juga kita akhirnya punya alasan. Lalu memang kalau itu tidak sehat, kenapa Tuhan ciptakan? Nah, ini. Jadi mari. Mari kita lebih mengenal Tuhan. Mari kita semakin hari memberikan kesempatan waktu kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Lalu poin yang kedua. Marilah dalam waktu ini kita isi waktu kita dengan terus kesempatan kita untuk selalu belajar. Dalam hidup ini tidak akan pernah berhenti belajar. Selalu akan kita menemukan yang namanya belajar. Kita sebagai dasar firman Tuhan, mari kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Mari kita akan membaca bersama-sama. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3.
3: Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Firman Tuhan mengingatkan kita semua, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Pendidikan itu sangat penting. Pendidikan dalam kerohanian kita, pendidikan dalam secara akademis kita, sangatlah penting. Supaya apa? Melalui pendidikan itu, kita semakin kuat. Kita semakin memiliki teguh dalam pendirian kita, sehingga kita tidak dapat diombang-ambingkan. Sehingga maka dari itu dalam firman-Nya dikatakan, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang. Arti daripada tidak akan menyimpang, tetap teguh berdiri, tetap kuat mentalnya, tetap kuat karakternya. Maka dari itu juga tugas kita pribadi-pribadi yang usia kita lebih tua. Kenapa kita harus memberikan teladan dalam perilaku kita kepada generasi-generasi muda kita? Tentang sopan santun. Tentang bagaimana kita datang kepada Tuhan. Kenapa harus dimulai dari kehidupan kita? Tugas kita sama. Mari kita memberikan teladan dalam hidup ini. Sehingga generasi-generasi muda kita dapat melihat teladan-teladan yang kita sudah lakukan. Yang sudah kita kerjakan. Lalu poin yang ketiga, dalam waktu ini adalah kesempatan bagi kita untuk berkarya bagi Tuhan. Dalam hidup ini bukan kita hanya santai-santai saja, tetapi mari kehidupan kita terus berkarya. Ingat Bapak Ibu Saudari, tidak ada satupun dalam dunia ini, tidak ada yang kita bisa kerjakan. Semua yang ada dalam dunia ini, kita bisa kerjakan. Tidak ada dalam dunia ini yang namanya tidak ada kesempatan. Ingat Saudara, Tuhan selalu memberikan waktu dan kesempatan. Jadi mari, waktu yang Tuhan berikan itu adalah kesempatan bagi kita untuk berkarya untuk Tuhan. Apa yang kita bisa kerjakan di dalam gereja kita? Kerjakanlah. Dari hal yang terkecil sampai hal yang sangat luar biasa, mari kita kerjakan. Maka itu ada perumpamaan talenta. Itu yang harus kita kerjakan. Tidak ada dalam kehidupan kita hanya satu talenta saja yang Tuhan percayakan. Tuhan telah mempercayakan berbagai-bagai talenta dalam kehidupan kita. Maka itu tugas kita adalah kita berkarya. Supaya talenta Tuhan tambahkan terus dalam kehidupan kita. Saat kita berkarya di dalamnya ada belajar. Ada yang ketekunan. Ketekunan di mana kita terus mengerjakan segala sesuatunya sehingga menjadi karya yang terbaik. Dan satu hal, melalui karya tersebut nama Tuhan dipermuliakan. Sebagai dasar firman Tuhannya mari kita baca dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Mari kita akan membaca bersama-sama Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Kita akan membaca bersama-sama 1, 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Firman Tuhan sudah menegaskan segala sesuatu yang dijumpai tangan kita untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Artinya, apa yang dikerjakan dengan tangan kita dengan sungguh-sungguh, dengan niat kita, dengan attitude kerja kita dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan menjelaskan, maka segala sesuatunya akan menjadi hasil yang terbaik. Maka itu firman Tuhan mengingatkan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Artinya tidak akan menjadi sia-sia. Kerjakan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Apa yang Tuhan taruh tanggung jawab dalam kehidupan kita untuk melayani di gereja, kerjakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Kita pasti sudah tahu apa yang namanya terbaik itu kita pasti tahu. Kalau usia kita sudah semakin dewasa, kita tahu. Kita aja dalam memilih makanan untuk yang terbaik. Memilih menu-menu makanan yang terbaik untuk tubuh kita. Kita aja tahu. Jadi itu adalah sudah hal yang terus rutinitas. Kita tahu yang terbaik itu seperti apa. Kita sudah tahu nasi yang baik itu seperti apa, kita sudah tahu. Nasi yang dimasak dengan takaran yang baik itu kita sudah tahu. Nasi yang ditakar dengan yang takarannya yang belum tepat kita sudah tahu bagaimana hasil nasi. Dari beras dimasak jadi nasi, kita tahu takaran yang cocok, takaran yang belum cocok, kita sudah tahu. Kita sudah tahu. Maka dari itu, apalagi apa yang kita kerjakan untuk menjadi karya bagi kehidupan kita. Maka dari itu, mari Saudara, jangan pernah patah semangat. Jangan kita pernah putus asa. Sebab firman Tuhan sudah menegaskan, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Artinya apa? Selagi kita masih hidup, pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Kalau kita, mohon maaf, sudah meninggal, ya gak ada semuanya itu. Maka itu firman Tuhan mengatakan, dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi? Jadi selagi kita masih bisa hidup, berkarya, diberikan waktu dan kesempatan, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Lalu yang keempat, Waktu ini adalah kesempatan untuk kita untuk berbuat baik. Waktu ini adalah kesempatan untuk kehidupan kita untuk berbuat yang benar. Mari bersaudara, kalau kita sudah tahu perkataan kita menyakiti, ya kita pulihkan dalam perkataan-perkataan kita untuk memiliki perkataan-perkataan yang memberkati. Menegur untuk mengubah seseorang atau menegur tidak perlu untuk dengan kata-kata yang kasar. Dengan kata-kata yang baik, yang sopan dan santun. Yang dapat mengubah orang itu kalau kita mendoakan orang itu. Maka itu firman Tuhan mengajarkan kita, kasihlah musuhmu seperti dirimu sendiri. Firman Tuhan juga mengajarkan kita, doakanlah musuhmu. Sebab bukan dengan perbuatan kita, perkataan kita yang kasar dapat mengubah. Tetapi dengan doa, kita mendoakan dengan kata-kata berkat bagi musuh kita. Maka musuh kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Jadi mari bersaudara dalam kehidupan kita. Mari. Dalam kesempatan waktu kehidupan kita, tetaplah berbuat baik. Tetaplah kita berbuat dengan hal-hal yang benar. Sebagai dasar firman Tuhannya, yang terakhir mari kita baca dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Mari kita membaca bersama-sama. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi mari kita mulai dari lingkup kita, seiman kita. Kita melatih kehidupan kita. Kita melatih. Dan kita mengerjakan apa yang menjadi buah-buah roh. Kalau kita sudah terlatih di dalam lingkup kehidupan kita, maka otomatis kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Kenapa kita harus dilatih? Kenapa kita harus beradaptasi? Waktu kita sekolah saja, gak semua teman-teman kita baik. Dalam satu kelas saja, gak mungkin dalam 40 orang, 10 orang, 20 orang, semua baik. Pasti ada yang usil, pasti ada yang ya, bermacam-macam. Tapi bagaimana kehidupan kita mampu beradaptasi? Beradaptasi artinya apa? Bukan beradaptasi untuk kita menjadi buruk juga. Tetapi kita beradaptasi untuk kita memberikan yang terbaik. Jadi mari dalam setiap langkah kehidupan kita, waktu dan kesempatan mari kita isi untuk kehidupan kita berbuat hal-hal yang baik. Berbuat dengan hal-hal yang benar. Bila firman Tuhan hari ini menjadi pengingat buat kehidupan kita semua. Saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari. Bahwa waktu dan kesempatan itu adalah pelajaran. Dua hal pelajaran bagi kehidupan kita yang sangat terbaik. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur buat kebenaran firman-Mu hari ini. Yang mengingatkan kami, menyadarkan kami, memimpin. Begitu juga yang memulihkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu termeteraikan dalam kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu akan menjadi gaya hidup kami. Kebenaran firman-Mu akan menjadi bukti nyata dalam setiap perilaku kami. Supaya kami mengerti iman dan perbuatan harus berjalan dengan seiringan. Iman dan perbuatan harus berjalan bersama-sama. Hari ini kami telah mendengarkan kepada firman-Mu. Firman yang sudah kami baca dan kami dengar, kami akan simpan baik-baik Tuhan. Kami akan renungkan siang dan malam sehingga menjadi bukti nyata, sehingga menjadi perilaku-perilaku kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan, sangat baik. Dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan, kiranya Kau memberkati stasiun Radio Republik Indonesia. Baik yang ada.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumedang.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sumenep malam ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

0: 1.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam, selamat berjumpa kembali kali ini bersama saya Hadi Lee yang akan menemani malam Anda karena di titik 24 malam nanti. Dan pastinya pada kesempatan malam hari ini ya, hari Minggu di lembar yang ke-30 di bulan Agustus di tahun 2026. Dan pendengar, selanjutnya kita akan ikuti Mini Drama Radio dengan judul Tabungan untuk Hari Esok, persembahan dari RRI Pontianak.

0: Dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja. Capek ya?
1: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
2: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
3: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Nana juga.
3: Hehe, iya, Mak. Nana mau ngerjain tugas kelompok.
4: Assalamualaikum, Om, Tante.
2: Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak.
3: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
1: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
4: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
0: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
2: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
3: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
1: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
0: Nathan ini kan sekarang yang paling besar. Jadi, sudah bantu keluarga.
1: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi, jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
2: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
1: Ya, nggak gitu dong ya. Nathan cuma mikir aja. Ya mau sampai kapan kita cuman habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
3: Hah? Maksud abang ini apa?
1: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
4: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
1: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
0: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
1: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
2: Jangan ngajari orang tua soal uang.
3: Bang, aku cuma mau sekolah. Nggak mau jadi beban.
1: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Wah, rumah ramai sekali.
0: Pak Long, masuklah.
5: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
2: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
5: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya.

0: Jadi gini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini. Supaya besok kita nggak terkejut.
1: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
0: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
2: Tapi, Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
3: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko loh.
4: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Lung?
3: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
5: Jadi, gak perlu langsung besar?
3: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
1: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban?
0: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
4: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
0: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
5: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
0: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
3: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
1: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
4: Iya, Nak, tapi pelan-pelan.
3: Betul, investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
0: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
1: Terima kasih ya, Bang.
5: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
3: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi. Tahukah Anda, setiap jawaban yang Anda berikan dalam sensus ekonomi 2026 ikut memperbarui peta ekonomi Indonesia. Saat petugas sensus datang, mereka hadir untuk mendata, bukan menilai. Jadi, jawablah dengan jujur sesuai kondisi sebenarnya. Semua informasi yang Anda sampaikan dijaga kerahasiaannya dan diolah menjadi statistik resmi. Data yang akurat akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Sensus Ekonomi 2026. Data yang benar, keputusan yang lebih tepat. Mari, terima petugas sensus dan berikan jawaban yang jujur demi Indonesia yang lebih maju. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang. Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

pendengar, tentunya masih di Pro 1 RRI sampaikan informasi dan inspirasi ya, di ngobrasnya, ngobrol bersama Kak Ishak di edisi kali ini. Ucapin ya, hari Minggu lagi ya, hari Minggu malam-malam, malam Senin. Seninnya tidur enak nih ya, di rumah ditemenin pujangga. Tapi jangan lupa selalu dengarkan RRI dimanapun kalian berada ya pendengar, dan tak lupa buat cekan RRI yang masih stay tune, selalu istirahat, yang lagi istirahat, yang lagi berkumpul, jangan lupa dengarkan RRI Sampang tentunya. Yang ingin bergabung di 3236661 ataupun 3235554 ya. Berbagai informasi menarik yang akan hadir ya menemani ruang dengar RRI Sampang. Dan pendengar ya, apa ini yang bagus yang akan kita angkat dan kita bicarakan? Pendengar, kita hadirkan ya informasinya, ini dikutip dari RRI langsung ya, .co.id ya. Ini mana salah satunya ya, informasinya Dieng ya, ditetapkan menjadi destinasi pertama di Indonesia yang mengusung konsep geographical ya, education tourism atau wisata berbasis indikasi geografis. Kawasan dataran tinggi yang berada di Kabupaten Banjarnegara tersebut memiliki 3 produk unggulan bersertifikat resmi. Wah, ini sangat patut dicontoh nih. Apa nih ya? 3 produk tersebut meliputi kopi Arabica Pegunungan Dieng Banjarnegara, Karika Dieng, serta tanaman obat Purwaceng. Apa Purwaceng? Penyerahan sertifikat indikasi geografis ini, pendengar, kopi lokal yang dilaksanakan ya bersama dengan pendaftaran merek kolektif di kawasan tersebut. Dan pengembangan konsep pariwisata berkelas internasional ini melibatkan Kementerian Hukum, Kementerian Ekonomi Kreatif, serta Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Penyelenggaraan program dirancang guna meningkatkan lama tinggal wisatawan sekaligus mendongkrak perekonomian masyarakat lokal. Ketua Tim Kerja Pemanfaatan dan Pengawasan Indikasi Geografis DJKI dari Kemenkum ya, Irma Mariana ya, memaparkan rencana promosi komoditas ke global. Irma mengungkapkan proses pemilihan kawasan Dieng yang akhirnya menggeser beberapa daftar target lokasi pilot project lainnya ya. Komunitas ini, komunikasi ini aktif bersama para pelaku ekonomi kreatif lokal, melandasi keputusan penetapan kawasan wisata kekayaan intelektual. Dan ketua dari Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Banjarnegara, Cristiano Hadi Pranoto, merancang alur perjalanan wisata edukatif ya selama 3 hari 2 malam. Wisatawan diajak mempelajari seluruh tahapan pengolahan komoditas unggulan lokal dari sektor hulu hingga hilir ya. Dan penggagas Dieng Kultur Festival yang dimana Alif Fauzi menekankan bahwa peristiwa maksud kami para wisata yang berkualitas harus menyajikan pengalaman serta aktivitas pembelajaran bagi para pengunjung. Konsep tersebut diyakini mampu meningkatkan pengeluaran wisatawan ya untuk membeli beberapa produk khas daerah. Wah, ini juga bisa dari aspirasi tersendiri ya buat kabupaten lainnya, bisa dibuat contoh tentunya pendengar. Dan pendengar, nilai informasi berita lainnya ya, masih seputar kreasi atau wisata nih ya. Mendengar informasi kali ini yang dimana Dinas Pendidikan di Kota Bekasi mendukung penuh program pengolahan sampah menjadi energi listrik yang dimana di Kota Bekasi. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Condro Wibowo, menurut sebagai bentuk dukungan sekolah-sekolah di Kota Bekasi dan didorong untuk aktif melakukan pemilihan sampah, yang dimana Dinas Pendidikan akan menempatkan fasilitas tempat sampah pilah di masing-masing sekolah. Mulai upaya tersebut, ia berharap agar siswa bukan saja terbiasa memilah sampah di sekolah, namun juga diterapkan berada di rumah maupun lingkungan sekitar ya. Ini seputar sampah
yang lainnya ya. Dan pendengar masih di ngobras ngobrol bersama Kak Isak tentunya. Dan bacakan CRRI yang masih stay tune, yuk kita dengarkan apa saja nih ya, informasi-informasi menarik yang dimana pendengar ya informasinya pasti sudah mendengarkan atau melihat di berita yang berseliaran ya, atau bermacam-macam dari media lainnya yang muncul. Satuan Reserse dari kriminal dari Polres Sampang menangkap seorang pria yang berinisial AM yang berumur 32 tahun diduga terlibat dalam kasus pencurian sepeda motor di Kecamatan Kedungdung. Tersangka ditetapkan setelah 5 bulan menjadi buronan sejak aksi pencurian dari bulan Maret 2026. Kasat Reskrim yang dimana Polres Sampang Ibtu Nur Fajrin Ali mengatakan penangkapan dilakukan pada hari Sabtu ya, di tanggal 29 Agustus 2026 sekitar jam 5:30 petang ya, di Jalan Trunojoyo di Kecamatan Sampang. Penangkapan dilakukan setelah penyidik mengidentifikasi pelaku melalui serangkaian penyelidikan. Dan kasus tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2026 sekitar jam 2:30 dini hari. Saat hendak menyiapkan makan sahur, Evi Herawati menepati sepeda motor Honda CR-V ya, warna hitam milik anaknya Alvin Wahyudi yang diparkir di dapur rumah telah hilang, dan pintu dapur juga ditemukan dalam keadaan terbuka. Itu ya informasinya, yang dimana menurut Nur Fajid juga, seorang warga setempat melihat sepeda motor korban dikendarai seorang pria bersama rekan menuju arah Batu Poro Barat di Kecamatan Kedungdung. Informasi itu menjadi salah satu petunjuk dalam proses penyelidikan. Itu yang tadi kalau tidak salah berswiliran yang ketemu di medsos IG ya, kalau tidak salah juga ada informasi tersebut. Nah, semoga yang tertimpa musibah sabar, yang melakukan kejahatan bertobat ya. Jangan lupa dengarkan RRI di Persatu RRI Sampang, di kanal informasi ruang, bukan ruang lindu masih, tapi di ngobras ngobrol bersama Kak Isak di RRI Sampang.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896 0416 0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dan mendengar masih di ruang rindu, ruang berbagi kasih lewat lagu dan memori ya. Di mana pendengar nanti jam 10 kita akan mendengarkan ya musik daerah ya. Musik Kleningan dan Gendingan. Seperti biasa nanti ya pendengar akan mendengarkan melalui di Pro 1 Sumeneb. Dan pendengar Pro 1 RRI Sampang yang dimanapun kalian berada, sebagai informasi, Satreskrim Polres Sampang mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di Dusun Semampir di Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung. Seorang pria berinisial AM ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap pada akhir Agustus 2026. Kasatreskrim Polres Sampang Ibtu Nur Fajrin Ali mengatakan pencurian terjadi pada hari Kamis tepat di 19 Maret 2026 jam 2:30 pagi. Pelaku diduga memanfaatkan kondisi rumah saat dini hari untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di dapur. Korban baru menyadari kehilangan sepeda kendaraan ketika akan menyiapkan makan sahur. Saat motor hilang, pintu dapur juga ditemukan dalam keadaan terbuka. Dan dalam perkara tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa satu eksemplar BPKB dan satu lembar STNK kendaraan milik korban. Kerugian akibat pencurian diperkirakan mencapai 25 juta ya. Dan pendengar Pro 1 ya. Informasi menarik lainnya yang dikutip dari rri.co.id sendiri. Pendengar, informasinya saat ini Ikatan Perahu Pesisir Putih ya, atau Ikatan Perahu Pasir Putih maksud kami, yang berada di Kabupaten Situbondo di Jawa Timur, menggelar lomba perahu layar di kawasan wisata Bahari Pasir Putih tepat tadi pagi ya, 30 Agustus 2026. Sejumlah perahu layar beradu kecepatan di tengah laut. Perahu dengan layar warna-warni itu melakukan aksi di tengah laut dan mencuri perhatian wisatawan yang datang ke Pasir Putih. Meskipun angin laut cukup kencang, namun aksi para joki perahu itu sangat luar biasa. Mereka memanfaatkan arah angin dengan mengambil jalur letter M di tengah laut. Dan selain perahu layar, juga berlangsung lomba ayam sap-sap. Ayam dibawa ke laut menggunakan perahu sejauh 150 meter. Kemudian ayam dilepas ke arah daratan mirip ayam terbang. Dan ayam lebih dahulu sampai daratan yang menjadi pemenang. Yang dimana juga dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Edi Wiono mengatakan lomba perahu layar dan ayam sap-sap menjadi bagian dari melestarikan budaya lokal masyarakat pesisir, khususnya yang di kawasan wisata Bahari Pasir Putih ya. Itu dari kawasan Jawa Timur lainnya. Dan terus dengarkan RRI Pro 1 Sampang.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Kan kafe Arsaki Purutan Tanah Genting, Genting Ram Miram. Siampun kator, depan kalian pun setiap pemirsa. Malam mangken tontonan saya lagi siapa pemirsa lagi dalam acara di Genting Madura. Terhadap antara pola pemirsa langsung dimin, thank you buatan kalau badi nyapa, penelpon saya pertama malam mangken. Berapa sirah, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Kak Mari. Ruang rindu, apapun. Apapun kalau baik. Kenting Madura.
0: Kenting Madura.
1: Lekar mantep ongku. Bang Halili. Calegen kena.
0: Calegen?
1: Itu pan Cik Buru Mare.
0: Ada warna apa?
1: Nikah.
0: Malah sudah calegen.
1: Ada orang nasi ini kak, tak kecapok.
0: Ada orang nasi tak kecapok. Biasa non tinggi, biasa non mon tinggi matura, wow.
1: Orang lepaan jelekan.
0: Ada lepaan. Kibon.
1: Seburu. Pasera tandan kurama nyebut Romiyati.
0: Ki Romiyati.
1: Oh, rencullu guru.
0: Kita tangkan embian.
1: Si murda jen Roma.
0: Semangku kan?
1: Dusun Sentani.
0: Dusun, oh masuk Sentani nah.
1: Ki dek dejen nengi toko suka maju.
0: Dek deje dari Kending berdejen alu kulu. Beda setongku raja, pacut dan seasma epon. Ki,
1: ngeja. Pon, kendinga, deki, bodo pon apa?
0: Bekal burung.
1: Se deki, si bekal, se boteran makan.
0: Se boteran ini, ngah. Bekal burung, sampun siap. Ketipun apa? Napa ngalah? Nanti sandung, napa telang sabolo, napa bekal burung?
1: Bekal burung, bahasa era tandar.
0: Bekal burung, ini kan rahwiya, sarang ngetretan aci.
1: Kibon, gini kibon.
0: Ki.
1: Kalau ki burung ngeding sama angken. Bekal burung, bekal tolot.
0: Angki, ini enggak.
1: Bahasa era pole sama sekolah. Nah, antos kelo. Gak ganggu, tak kok peka, eman.
0: Eman.
1: Ki bekal burung ya toraki dek satu jen lagi. Pencinta Genting Madura.
0: Leres.
1: Ka toras pertama kota be ka sampian selamat alam pagi tugas ki. Juga selebur ngeding aki cuma tak bisa masuk kota be tak teroma soal. Mungkin bede Pak Haji Kama geleke. Tinggalak ngai dengan malolo. Jukan pada Umbu Ang, pada Asep, Sap, jukan pada Pak Ifon. Nih kesiampunya alamin dan kau lah. Jukan pada Pak Nur Kemala, pada Pak Sapreng. Ano? Pak Saper.
0: Nih
1: kata Sapreng terus. Jukan pada Pak Mahesa, Abah Halim. Jukan kata Jenapon Ki, Makassan. Semenap juga satu aja nah.
0: Kibon.
1: Juga. Kalangkong, kibon lagi.
0: Saya balik ke pon.
1: Ngereng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binggenga teretan, putus. Binggenga teretan Faruk Sarungki. Putus pola binggenga berbasir, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ding-ding Madura.
2: Lekar mantap ongku.
0: Mantap ongku, napa?
2: Engki.
0: Ongki.
2: Ani aburu bisa, bang. Siska, bang.
0: Oh, Siska.
2: Engki.
0: Siska sih kalau ngkon pon dari Garima.
2: Kili Iyang.
0: Oh, Kili Iyang nih kese koca fan Anya.
2: Mulai kele agak bunga, nanti bisa-bisa, bang.
0: Mungkin pon bisa nggak nih, kaki?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Mulai rong rindu, mulai cakadu, tak bisa-bisa.
0: Tak bisa-bisa, selak.
2: Okay. Asal di nomor

0: tong merah nikah.
1: Oh, kedua nomor ni kekunjoma 662 telo.
0: Tapi warna apa nama nomoran dia boleh nomoran?
1: Engkit oren, neng E 0 belu E 665 telo sangat 6 ni ngaju ke.
0: Tanggo ngetan di WhatsApp bang sedo. Tan di WA dorang minta saya bisa telefon boy.
1: Mungkin sih bisa telefon ke nikah di 0811 3345101.
0: Ini kan 66317.
1: Laras.
0: Tinggi dari awal. Itu mana bang?
1: Oh, di 0811.
0: 08 tapi batu ni. Terus?
1: Di 0811 33.
0: 133 lagi.
1: Benda 33.
0: Terus?
1: 0811 33 45.
0: 45.
1: Satu satu nol satu.
0: Satu nol satu.
1: Satu nol satu. Ki, bon kini kawan.
0: Ngi. Ki. Minta telefon lagi ni, lang telefon lagi ni bang.
1: Ketik, kal telefon lagi buat. Lang panjenengan dekik ni kan? Masuk ni kawan. Oke, masuk nih kawan.
0: Ini dalam lagi.
1: Oke, ngereng.
0: Wadah Faruk, Cemburu, Cempaka.
1: Laras.
0: Jukan Sukron.
1: Engki.
0: Jukan Bang Halili. Ini punya anak lupa.
1: Engki, wontak. Pan pun apa mas kayak lupa?
0: Kan gue lo buru kenal nih, kan benar.
1: Engki, salam kenal lo, gue lupa yong.
0: Engki.
1: Oke.
0: Jadi Asmara, Jukan Winda. Bada Pak Kamarudin, juga Pak Ketua, juga Suci Dora, sebelum habis tak masuk lagi.
1: Suci Ingki Kili Raja.
0: Ingki, juga Iin, Irma, satu jalan bang.
1: Oh Ingki.
0: Ki. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkung thank you. Datretan Siska sekalang kena epon dari Kiliang nikah saya kecak fan anyer. Kedua nomor situng ki alhamdulillah ni gak pon atamba. Ebing genga assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ding gending matura.
2: Lakar mantem ongku Mas Halili.
1: Oh Evi boleh.
2: Bah, sering kena rame Mas Halili. Tapi gula tak anu kura.
1: Anten mun mangken den arame
2: wa. Ada bos hilang.
1: Oh, bung bon. Ki.
2: Terus pulang mun gula. Boleh gila.
1: Ki.
2: Boleh gila pagi. Bah, duhur ambu. Asar ambu ni boleh.
1: Entang boleh.
2: Ki ada bon.
1: Sobung bon.
2: Oke.
1: Lekke bon.
2: Lekke bon.
1: Alhamdulillah.
2: Aduh. Angguan.
1: Alhamdulillah.
2: Kencing apa dan apa Mas Halili?
1: Bekal burung.
2: Wah. Kamu ada bekal burung? Ada bekal tolak?
1: Ada bekal burung nih kak.
2: Apa boleh?
1: Talang sepolo.
2: Oke. Kalau kasih talang sepolo apa?
1: Gede-gede mak waku wagen.
2: Oke. Dan apa? Kan puluh gula sekecil sih. Kalau sama kan. Lam-lam-lam dulu.
1: Oke. Leras.
2: Talang pertama. Itu lagi untuk kepanjenengan. Selamat bertugas, jadi paling sehat ya.
1: Amin, sama-sama.
2: Juga, bade kilega. Bade Abah Suni. Bade Abah Halim.
1: Terus.
2: Mbak Yuni, masuk, Mbak. Bupat Hor masuk, Bu. Juga, bade Pak Saper. Pan Morgumala.
1: Terus.
2: Juga, bade Ivan, but saya ada kurang, saya ano?
1: Iki mah?
2: Saya but Ali Pratama.
1: Ah, Ali Pratama.
2: Okay, juga but Im. Terus saya tanya lagi. Mister saya budi. Trauma sakit nak kan nak ni kan?
1: Kita ano?
2: Memang kan aku dah tahu diri. Takone.
1: Takone ebang.
2: Okay, kencing jenika. Eh, pada yang akhirnya ada saya beri petang-petang je. Pak Repan sama Gen di buru nelpon. Mulai bila kami. Kibuan ke langkong dan sebetulnya.
1: Ongki, saya boleh kapan?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing geng Evi pada bahasa assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting-ting matura.
3: Lakar matungku ahliri.
1: Bekun syukron.
3: Syukron boleh nih kak
1: hadir. Boleh. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah kak hadir.
1: Baik, bakun.
3: Alhamdulillah, Nabi pada saya, moga-moga terus saya terus sehat ki.
1: Amin.
3: Ki nerusak ya, kenting ni kepada pun apa lu?
1: Kentingannya bekal burung ni kak sampun siap.
3: Wah, alhamdulillah bekal burung ni kak tak bekal tol berarti. Ki kantor salam ki. Kila ni kepada sedaya salam ni, bahkan juga ni kak. Pada Sahdan sebelum Sampang. Juga pada Baru Karisma.
1: Beres.
3: Pada Susana Kanjeng Kuso. Juga pada Putri Cempaka.
1: Beres.
3: Juga pada Mas Jepianto. Juga pada Pak Susana Kanjeng Doso Kompake. Juga pada Kak Riki Anggara, pembakin juga Abah Suni.
1: Leras.
3: Abah Suni tak masuk, oke?
1: Okay? Oh, sobung.
3: Pembakin juga. Saya masuk pertama sih, Riki Buru.
1: Saya masuk pertama berteretan Faruk.
3: Alhamdulillah. Ngaduk, Faruk, nanti.
1: Ngaduk, bukan Faruk.
3: Oke, okay, alhamdulillah. Bisa masuk. Jeki kita masuk arah.
1: Jeki sebung.
3: Iya. Kel. Tunggu salam pada Pak Irma. Kembangkan juga. Salam pada satu aja lagi. Tanpa terkecuali.
1: Thank you, Wan.
3: Kembangkan. Muka-muka selalu sehat. Selain satu aja kalau kerja.
1: Amin, amin.
3: Dan kencing lagi kak paling kita ke Wanda sebagai Makassar. Muka-muka selalu sehat sekali keluarga.
1: Amin.
3: Kira enggak Lili, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh bingke enggak syukuran berapa sih assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ding kencing metura.
4: Lebur cetang.
1: Lebur ki. Lega ni kaki.
4: Paruk ni bakletter ki jang.
1: Kita on nenggol lah ke.
4: Aku jaringnya kan, apa furing benar no? Pon.
1: Engki.
4: Mati atas ternak ini kok. Happy rupangan tanahnya, Arjo.
1: Masa ke?
4: Iki lah pangan tan ini kok.
1: Bo, seram mi.
4: Yo, nua sini apa pangan tan?
1: Ampo. Engki kita kalau tak pan pan.
4: Takkan tak. Guru ngebele kok. Ya, ini tang petang. Kira kayak ini kok.
1: Syak. Oke. Laras. Kak Dintang.
4: Oke. Mon epi gini kok. Duh. Tak kari nak kan nak kan.
1: Oke.
4: Atau kari tek tu.
1: Oke. Sebentar aku pada saya dengan Eka.
4: Ini kok bunuh masuk pun roh kan?
1: Oke nih kak.
4: Atau kok ya lok jika bunuh roh.
1: Kelekan nih kak pun masuk nih kak.
4: Masuk pun. Pun bunuh mulia jom tak berhijar hasil lain.
1: Oh, oke. Oke pun kalangkong. Pun
4: kalangkong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kalangkong, thank you dah kelekan. Sekron, Evi, Siska, Faruk, nih kak sampun sapa malam mangkin tayangki. Sarang buatan kolah tantana dalam acara ding kenting Madura. Kenting sih satra sepon nih kak pada bekal burung. Seperti kak Ator, depan kelihatan pun setia jenang ngiring biar sakit imin. Arang sarang.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ding-ding Madura tengking. Ampun KPR sakit buruk tantona gending bekal burung. Sampun KPR sakit tantona sepak tasaran teretan Faruk. Pada si teretan Siska, Evi, Sukron, Tortaka Tinggalan juga kelega. Teretan tara pula pabiar sah langsung dimin ebing genga kelega pada pasirah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding-ding Madura.
2: Waduh. Latar mantap bungku jali.
1: Fan anyar masuk.
2: Thank you bro bisa masuk jali kalau
1: tak bisa. Bisa masuk kalau tak bisa masuk. Okay.
2: Thank you. Kira jadi pendengar setia kita
1: kan. Tak pan pon apa? Saya pan cedengan.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga.
2: Alhamdulillah.
1: Misa ini kan.
2: Semoga kebaikan saya terus sering keluarga lagi.
1: Amin.
2: Kendingan apa dan apa nih kajak?
1: Kendingan talang sabola.
2: Kending oh, kibon. Keng. Kibo, ring-ring tangkung nih kajak.
1: Jangan nunggu tak ring-ring tangkung pola mas. Tangit dengan
2: nih. Tangki deki. Kita mula arokok jadi sambil monitor red ini kan.
1: Ki.
2: Bodo kopi, bodo rokok, kau berharap.
1: Oh, saya kan nih kah.
2: Namun kau besar sekolahnya, jika saya mencoba
1: Nanti sangat gini enggak, mas. Oke, mas, kenapa boleh pada ini gending talang sepuluh sekeng bingkeng, mas.
2: Tak gini, kan.
1: Ribu-ribuan, mas. Kita
2: sepak lah, cuman. Kibon, karena bapak-bapak kita sekolahnya, kita jalan lagi.
1: Ki, ngereng.
2: Ki, si pertama, salam ke ator, kanku impian bertugas. Seki. Mana bi bele manteng ate semoga paling selamat sampai
1: di sana. Amin.
2: Itu kan salam muda Faruk, Karisma. Beda Syukran ge. Beda Wanda. Beda Mbak Irma.
1: Laras.
2: Beda Siska ge guru jawaran.
1: Nanti Laras Siska kelian.
2: Guru ajar yang gabungan mungkin sulit masuk entah.
1: Engki jaring kedua nomor situng merah. Kiburu lestari paringi nomor seluler. Sarang se 665 36.
2: Oh iki. Mana bisa bisa tong nang lek tong nang.
1: Oke.
2: Boleh dapat lele mah HP Siska.
1: Oke.
2: Pecek kepi lah cu.
1: Ngku ya no ngku karet wah. Oke.
2: Kibon. Bodo Pak Nur kumala Pak Pangeran Bukabu. Bapak ketua ki. Sekarang gelaka juga, guru gelaka lestari juga.
1: Lestari.
2: Bude Pak Sabur, Mama Susana, Abah Suni, Mas Putra Setia. Satu aja nak jagi.
1: Satu aja nak.
2: Ini bingkeng tak? Pola bingkeng, saya kebun aja. Si lagu, lagu lah jang. Pentingnya spesial lagi, ada kawan yang saya buat di Pemekasan. Ibon kelangkong jagi.
1: Ki, sami-sami.
2: Ngereng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing geng aja ki pada pasir. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting-ting
3: Madura. Duh, cik kau besar nak kena?
1: Ay, Abah Suni.
3: Ki mulain kela tak lum bisa. Sok kat dia.
1: Kela dah ki membian, ba.
3: Ki pang na pang sampai jai mecek yang tak lum masuk kat dia.
1: Oh, ki.
3: Ingki tuan kaper, insya Allah sami-sami saya kan.
1: Sami-sami
3: saya. Ya, saya ingat tak saya, tak kira. Ya, lama je dengar.
1: Asa, hari ni jumpa melekok
3: tentang. Oh, ingki. Salam, ingki.
1: Ki,
3: salam. Karena berkau nampun tak pepet. Saya perdana kak Tora, ada kapan jenengan selamat bertugas. Ki. Dan semoga sami-sami paling kesehatan, tetap lindungan sang kita hirup.
1: Amin.
3: Ki Buru, Bada Jeki, Serang Winda, Supron, Serang Wanda, Riki Anggara, Paruk, Tarjukan Bada Epi, Mama Susana, Pak Sempaka, Bada Dewi, Bada Iki, Tarjukan Dewa Suraing, Mama Bathor, Mama Yuni, Pak Nur Komala, Maisa Jenar, Mas Roni, Tarjukan Pak Ipon yang terus gabung nak kadin sa. Pak Ketua Torkes itu aja nak tempat terbajuan ni. Dah kapan jenengan atau sebab mana motor sekarang kau?
1: Sa, boleh kapan?
3: Ah, penting Pak Narok Buti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terakhir pada Basira. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding-ding Madura.
4: Ding-ding Madura lakar nyarap sep kabun embunang.
1: Dewa Surayeng. Akerbay Dewa Surayeng.
4: Aduh, kecil nama Mali.
1: Alhamdulillah, pada saya nikah.
4: Ih, kantor. Alhamdulillah, guna nikah mas undangan, Mali. Undangan maulid.
1: Undangan mau engkel ya, keren kerap.
4: Kol belu beda, kol situng beda.
1: Bapak kon kerap, nah.
4: Iki, alhamdulillah. Kemungkinan mereka nama dekat tarima, mongku Allah.
1: Amin.
4: Ih, beda sihir-sihir anak kena santri, kan. Berberkat Nabi Muhammad moga-moga tekah haji.
1: Amin amin amin.
4: Tapi hidayat suki sehat bersalam.
1: Amin.
4: Nanti kan. Tidak kena kerasa kapuru-kapuru aja main dari berkai.
1: Namu boleh bian.
4: Tengah masalah bunalanyo. Kelekeh dari nyelke. Mau pedin lagi aja di ngarek nama nama.
1: Kengke.
4: Cik Pak Lili, salam pun ke satu jari Pak Lili.
1: Ya, Reng.
4: Cik Abita dapat cendengan. Juga dekat Ali Pratama sekarang Bapak Yasin. Terus juga Bapak Hendra Cipta juga meluncur. Kepun Bukulabur Raas. Putra Setia Tarat Anwar.
1: Oke.
4: Abah Suni. Sekarang Ipah Lom. Sekarang Tanjung Doso. Irma. Sekarang Evi. Assalamualaikum Pak Lili. Makor sekalangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makor sekalangkong dak Dewa Surayeng. Kakebaya pada telefon si terakhir atau bahasa geng bingkeng malam mangken dengki. Dan tanda juga neka genting si geng bingkeng malam mangken beda genting talang sepuluh. Seperti kata ada panggilan telefon ngereng persa kirimin arang sarang.

0: gak palang le.
1: Iya cah.
0: Iya tina tengah lajung kejungan jari ama yuk pasaper.
1: Iya.
0: Maren aja ada izin nane.
1: Iya kak.
0: Setia budi le. Dari ampunan. Hening.

Masih dipersatukan informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk pendengar setia di mana Anda berada. Malam hari ini jumpa kembali ya. Di seberang malam ini juga hadir akan menemani malam Anda yang pastinya hingga nanti di jam 24 malam nanti. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi, bersama membangun negeri.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Ru1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini, dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka pada akhirnya selalu berangkat pada acara hari ini, hari Minggu di lembaran yang ke-30 di bulan Agustus di tahun 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama di 101.3 MHz tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Halim mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Selamat pagi mendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, hari Senin 31 Agustus 2024. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun Indonesia di Sampang, frekuensi 108.8 MHz dari wilayah Mamboyol, Sampang, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia.

0: Baik pendengar, senang sekali saya Ratna kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Dan tentunya salam hangat dan sapaan untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Di pagi yang cerah, dan berharap semoga di pagi hari ini kita membawa semangat serta kebaikan bagi kita semua pendengar. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, seperti biasa kita akan ikuti pengajian Merotal, di mana untuk hari ini kita akan dibacakan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah bersama Ustaz Sugianto. Dan tentunya masih banyak program lainnya akan temani Anda hingga tengah malam nanti pendengar. Pastikan Anda selalu stay tune di 100,8 MHz untuk informasi dan inspirasi. Dan Anda juga bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi RR Digital, dan juga Anda bisa dapatkan berbagai informasi dan update terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan baik pendengar, langsung saja kita simak bersama pengajian Merotal pagi hari ini bersama Ustaz Sugianto.
1: Sampai pagi ini.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن

وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا

وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم.

كثيرا والله يقبض ويبسط والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Selamat berjumpa kembali bersama kami. Dan selamat pagi semuanya pendengar setia Pro 1 RRI Sampang. Semoga pagi yang cerah ini membawa kedamaian, keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa melingkupi langkah kita semua. Saya Ratna dan juga ditemani Mohles di tim multimedia akan temani Anda 30 menit ke depan ya untuk hadirkan program Mutiara Pagi di pagi hari ini. Tema kita akan mengangkat tentang keutamaan membaca sholawat. Dan kita tahu melantunkan sholawat ini adalah jembatan kasih sayang mendekatkan kita kepada Rasulullah SAW serta pintu limpahan rahmat dan juga ampunan Allah. Hadir dan tersambung dengan narasumber kita di pagi hari ini bersama Ustadz Haji Fahirus Fahmi selaku bendahara PCNU Kabupaten Sampang. Dan kita sapa dulu, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sudah bisa hadir meskipun hanya by phone Ustadz ya. Terima kasih sudah memberikan, meluangkan waktu untuk kita semua untuk berbincang di pagi hari ini untuk membagikan ilmu bagi kita semua. Tentunya kita mengajak seluruh pendengar untuk membuka hati dan telinga kita menyimak tentang betapa besarnya keutamaan dan hikmah serta pahala bagi kita semua yang gemar melantunkan sholawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Dan langsung saja Ustadz, mungkin kita bahas pembahasan topik kita kali ini. Monggo dipersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syidaqi wal wafa amma ba'du. Yang kami hormati Ketua LDNU Kecamatan Sampang, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kecamatan Sampang, yaitu Kiamat Namun. Yang kami hormati dan saya cintai kru Mutiara Subuh RRI Kecamatan Sampang dan semua pendengar Mutiara Subuh di pagi hari ini yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini semua dilalam melalui program Lembaga Nahdlatul Ulama, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama melalui program RRI Mutiara Subuh.
0: Mutiara Pagi, Ustaz.
1: Oh iya, Mutiara Pagi.
0: Iya, Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Sampang.
1: Di program RRI Sampang. Adapun tema yang akan saya sampaikan ialah keutamaan dalam membaca selawat. Hadirin Mutiara Subuh yang berbahagia, di dalam kehidupan, di dalam kita hidup di muka bumi ini, yang selalu istiqomah, yang selalu beribadah pada Allah melalui membaca selawat pada Allah Subhanahu wa taala, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena selawat merupakan ibadah yang luar biasa, maka siapa orang yang selalu membaca sholawat pada Allah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupannya dengan Allah diberi barokah, ketenangan, kesempurnaan, karena sholawat yang akan menyinari kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada satu sahabat yang bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Ibnu Ka'ab Beliau bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, di dalam kehidupan saya setiap hari berapa banyak saya membaca dan beribadah padamu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Masyi'ta ya Abu Ka'ab, ya Abu Ka'ab. Apa katamu ya Abu Ka'ab?" Bertanya lagi Ibnu Ka'ab pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya membaca rubu' seperempat dari sehari saya mengabdi dan berzikir padamu ya Rasul?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ma syi'ta in syi'ta khair ya Ka'ab." Maka Rasulullah menjawab, "Apa katamu ya Ka'ab? Apabila ditambah itu lebih baik." Bertanya lagi Ibnu Ka'ab pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana kalau setengah hari dari saya mengabdi dan berzikir padamu ya Rasul, untuk membacakan selawat setengah harinya akan saya kerjakan ibadah lainnya?" Apa kata Rasulullah? "Ma syi'ta in syi'ta khair." "Apa katamu ya Ibnu Ka'ab? Tapi kalau ditambah itu lebih baik." Bertanya lagi Ibnu Ka'ab pada Rasulullah, "Bagaimana kalau 3/4 dari saya beribadah dan membaca selawat padamu ya Rasul?" Menjawab lagi Rasulullah pada Ibnu Ka'ab, "Ma syi'ta in syi'ta khair." "Apa katamu ya Ibnu Ka'ab? Tapi kalau ditambah maka lebih baik ya Ka'ab." Bertanya lagi Ibnu Ka'ab pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-kul ya Rasulullah, bagaimana kalau setiap hari di sela-sela tidak ada waktu aku mengabdi dan membaca selawat padamu ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ittufahammat wa tuhfazambat." Kalau begitu Ibnu Ka'ab, semua kesusahanmu dan keruatanmu dan apa yang diminta olehmu dengan Allah dikabulkan apa yang kau mau. "Wa tuhfazambat." Dan dosa-dosamu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, orang yang selalu istiqomah membaca selawat itu dengan Allah diberi dua hadiah, tuhfahammat, maka dihilangkan kesusahannya dan selalu dikabulkan apa yang engkau, apa yang orang yang selalu orang istiqomah membaca selawat dengan Allah dikabulkan dia, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa tuhfadambat, dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada orang yang selalu gemar membaca selawat kehidupannya itu susah. Tidak ada orang yang selalu istiqomah membaca selawat ke kehidupannya nyengsara. Tidak ada. Mengapa? Karena orang yang selalu menggemar membaca selawat dengan Allah disinari oleh barokah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kehidupannya mendapat ketenangan dan kesempurnaan. Hadirin mutiara subuh yang berbahagia, apabila kehidupanmu selalu ada kesusahan, ketidak kesempurnaan di dalam sehari-harinya, maka sebaiknya selalu membaca selawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fal yuksir bis salati alayya." Apabila kau mendapat keruwetan, kesusahan, maka selalu membaca selawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Selawat adalah yang menyinari kehidupan kita setiap hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin mutiara subuh yang berbahagia, selawat adalah dzikir dan amalan yang istimewa. Karena selawat tidak hanya dibaca dimanapun, dibaca tidak memilih tempat, dan walaupun tidak punya wudhu, itu selawat tetap mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah keistimewaan selawat, membaca selawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak memilih tempat, punya wudhu, dilakukan dengan keadaan riya, itu mendapat pahala. Itulah keistimewaannya salawat. Beda dengan amalan-amalan yang lain. Kalau amalan-amalan yang lain seperti sedekah dan lainnya, sedekah dilakukan karena riya, itu dosa. Tidak mendapatkan barokah dari Allah dan tidak mendapat ganjaran, malah mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tetapi kalau membaca selawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu walaupun dibaca di mana, tidak punya wudhu, dilakukan dengan riya, itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kualitasnya beda. Orang membaca dengan ikhtiar dan tidak ikhtiar, itu beda. Hadirin mutiara subuh yang berbahagia, selain dari itu, bukanlah cuman kita yang membaca selawat yang diberkahi dan punya keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah pun membaca selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran dikatakan, "Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi, mengucapkan salam penghormatan kepadanya. Surat Al-Aqsa ayat 56. Salawat Allah, apa yang dikatakan salawat Allah, membacakan salawat Sallallahu Alaihi Wasallam, ada limpahan rahmat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan salawat malaikat dan manusia adalah permohonan agar Allah melimpahkan rahmat Nabi pada kita semua, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Amin, amin.
1: Dalam kitab Bustanul Wadin dikisahkan tentang salah satu bentuk keberkahan salawat yang dialami oleh Imam Syafi'i. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Abdul Hakam bermimpi bertemu dengan Imam Syafi'i. Apa yang Allah katakan di dalam mimpinya? Allah rahmatiku, mengampuniku, dan diarak menuju surga seperti pengantin diarak menuju pelaminan. Itulah yang karena orang yang istiqomah, yang selalu membaca selawat ini tidak sia-sia. Apa keistimewaannya lagi? Apabila nanti kita di hayat nanti, di akhir hayat kita, dengan barokah solawat, maka kita di waktu mau meninggal dengan Allah, dengan malaikat, ditarik nafas kita dengan tarikan yang halus, sehingga kita di dalam kehidupan yang terakhir mendapatkan kehidupan yang tenang. Ada lagi hadis hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu gemar dan istiqamah membaca selawat, nanti di padang mahsyar dikawal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari suratul mustaqim, dari suratul mustaqim pertama sampai ke alam mahsyar, dikawal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Itu orang yang selalu membaca selawat dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir hayat di padang mahsyar dikawal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Di sana disambut dengan para malaikat, disambut para syuhada wassalihin. Bagaimana cara menyambutnya? Dikasih air, dikasih minum yang mengambil dari air surga. Karena apa? Karena orang itu selalu gemar membaca selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya orang yang selalu istiqamah membaca selawat pada Allah diiringi oleh malaikat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dikawal, dilayani dengan baik. Karena apa? Karena orang itu selalu membaca dan istiqamah membaca selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Oke Ustaz.
1: Tarukum aswaja fi yaumil qiyamah sura'ak akasartu salatan. Orang yang membaca yang menjadi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, maka orang akasartu salatan, orang yang membaca, yang banyak membaca selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aksarakum alayya salatan akramakum minni yaumal qiyamah. Siapa yang paling dicintai oleh Allah, diiringi dan dilayani di surga, maka itu aksarukum alayya salatan akramakum ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu orang yang selalu dicintai oleh Allah, disinari kehidupannya, maka orang itu orang yang membaca selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Oke, lalu bagaimana Ustaz agar kita kebiasaan berselawat ini senantiasa melekat dalam diri kita Ustaz?
1: Begini, kalau kita selalu istiqomah, kalau kita bagaimana, saya menjawab ya, bagaimana kalau kita selalu membaca selawat pada Allah? Dibiasakan, dijadwalkan apabila kita punya waktu. Misalnya, sampian kebiasannya sesudah subuh membaca selawat, kita istiqomah. Ini dipaksakan walaupun kita ada gangguan, ada acara, dibiasakan. Memegang tasbih, memegang agar kita selalu ingat dan selalu istiqomah membaca selawat. Karena kalau kita tidak diistiqomahkan, tidak dijadwalkan untuk waktu membaca selawat, maka kita selalu lalai di dalam membaca selawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Oke. Ya memang adakah misalnya Ustadz selawat ya kan selawat tuh banyak Ustadz ya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, kadang-kadang memang betul sih seperti apa seperti yang pernah disampaikan ya bahwasanya solawat amalan kecil bisa dibaca di kapan saja, ringan ya. Tapi ini apa ya kita ngerjakannya mudah, tapi kelak di akhirat nanti akan memberatkan timbangan itu juga. Apakah itu benar, Ustadz?
1: Betul, karena solawat tidak ada identik dengan pekerjaan lain. Seperti lain. Selawat pertama, membaca selawat apapun, membaca selawat Jibril, membaca selawat Naria, membaca selawat Tibbil Qulub, banyak selawat. Akan tetapi Rasulullah berkata pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca selawat apapun, membaca selawat Jibril, Allahumma salli ala Muhammad, walaupun sedikit, maka ganjarannya besar. Karena apa? Selawat ini bisa meringankan timbangan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada orang yang selalu gemam dan istiqamah membaca selawat dengan Allah, bukan dituman diringankan timbangannya, maka nanti dengan Allah dikawal dari padang mahsyar dan padang sampai ke surga Allah Subhanahu Wa Taala, dikawal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah SAW, sarukum alaiya salatan rubakum minni yaumal kiamat. Maka orang yang selalu gemar dan banyak membaca selawat, nanti dengan Rasulullah orang itu selalu dikawal. Karena apa? Karena orang itu dekat padaku. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Okay.
1: Dikawal nanti sampai ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nyampe ke surga dikawal lagi oleh bidadari, para sahabat, para malaikat menyambut orang itu. Kenapa? Karena orang yang selalu membaca selawat barokah dan disinari kehidupannya oleh Amin. Allah Subhanahu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Baik Ustaz. Baik Ustaz, sebagai penutup, bagaimana pesan Ustaz untuk para pendengar Mutiara Pagi hari ini agar kita selalu senantiasa menjadi umat yang selalu mencintai nabinya dan selalu untuk membaca selawat.
1: Ya para pemuda Rasulullah yang berbahagia, marilah kita tambahkan ibadah di sela-sela kita di tidak ada waktu. Marilah kita tambahkan ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, menambahkan bacaan kita ialah selawat agar kehidupan kita dengan Allah diberi kehidupan yang barokah, sehingga kita disinari karena selawatlah yang menjadikan kita masuk surga dengan selamat, karena selawatlah kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi kehidupannya, diberi kesempurnaan, diberi ketenangan, kebahagiaan. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Baik, terima kasih. Masih ada Ustaz?
1: Maka ada itu cukup di Mutiara Subuh yang berbahagia. Sekiranya cukup.
0: Oke, terima kasih.
1: Pada kali ini mudah-mudahan apa yang kita sampaikan banyak mendapat barokah dan manfaat.
0: Amin
1: ya rabbal alamin. Usikum binafsi bittaqwallah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktunya dan juga pencerahan ilmunya di pagi hari ini. Mudah-mudahan kebaikan telah dibagikan kepada kita semua di pagi hari ini, dan semoga setiap tetes ilmu yang disampaikan ini menjadi amal jereng yang pahalanya tak akan pernah putus. Dan baik pendengar, semoga kita rajin melantunkan selawat dan meraih kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta kelak beroleh syafaatnya di hari pembalasan nanti. Demikian Mutiara Pagi hari ini, saya Ratna dan juga ada tim Multimedia Muda Mulis pamit undur diri dan sampai jumpa. Dan sampai jumpa dan kita akan ikuti bersama, akan menuju Pro 1 Sumut untuk mengikuti berita pagi. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih Ustadz.
2: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Sampang.
3: Sampang pagi ini.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Pelapor mendapatkan informasi bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana perkosaan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh diduga pelaku terhadap anak kandungnya.
2: Terus kemudian kami juga melibatkan OYPMK. OYPMK itu adalah orang yang pernah pendidita kusta. Mereka kami jadikan brand ambassador.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti berita pagi Senin 31 Agustus. Saya Gita Ayu menyampaikan informasi selengkapnya. Satreskrim Polresta Sumenep menangani dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Rubaru. Polisi telah menahan seorang pria berinisial AS, 41 tahun, yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Imam Muhlis melaporkan.
4: Satreskrim Polresta Sumenep menangani dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep. Dalam perkara ini, polisi telah mengamankan dan menahan seorang pria berinisial AS, 41 tahun, warga Kecamatan Rubaru. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putrawardana mengatakan, perkara tersebut dilaporkan pada 28 Agustus 2026. Korban dalam perkara ini masih berusia 17 tahun. Perkara terungkap setelah korban mendatangi seseorang yang dipercaya untuk meminta perlindungan dan menyampaikan dugaan kekerasan seksual yang dialaminya. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada keluarga hingga akhirnya dilaporkan kepada kepolisian. Penyidik Satreskrim Polresta Sumenep selanjutnya melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Dalam penanganan perkara, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut, diantaranya pakaian, sarung, dan sebuah rantai. Tersangka telah menjalani pemeriksaan dan dilakukan penahanan untuk kepentingan proses penyidikan.
1: Pelapor berinisial RH mendapatkan informasi bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana perkosaan dan percabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh diduga pelaku berinisial AS terhadap anak kandungnya, di mana pada saat itu korban dalam kondisi ketakutan dan mencari orang yang bisa melindungi dirinya dari perbuatan perkosaan dan percabulan yang dilakukan oleh ayah kandungnya secara terus-menerus saat dirinya berada di rumah. Kejadian ini terjadi sejak tahun 2021.
4: Saat ini penyidik masih melengkapi berkas perkara serta berkoordinasi dengan pihak kejaksaan untuk menentukan proses hukum selanjutnya. Tersangka dijerat dengan pasal 473 ayat 1, ayat 2 huruf B, ayat 3 huruf A, ayat 9, pasal 415 huruf B, dan pasal 418 ayat 1 KUHP. Polresta Sumenep juga mengimbau masyarakat tidak menyebarkan identitas, foto, alamat, maupun informasi pribadi korban. Langkah tersebut penting untuk melindungi hak, keselamatan, serta masa depan anak dan mencegah dampak psikologis maupun sosial yang lebih luas.
3: Orang tua perlu mencegah dan lebih peka terhadap perubahan perilaku anak sebagai salah satu upaya mendeteksi kekerasan terhadap anak sejak dini. Salah seorang warga Sumenep, Aryani, mengatakan orang tua perlu mengenali kondisi perilaku dari waktu ke waktu pada anak. Perubahan perilaku yang terlihat berbeda dari biasanya perlu mendapat perhatian. Menurut Aryani, orang tua dapat membuka komunikasi dan mengajak anak berbicara dan memberikan perhatian. Pendekatan kasih sayang dinilai penting agar anak merasa nyaman bercerita mengenai persoalan yang dihadapi. Lingkungan keluarga juga menjadi tempat pertama bagi anak mendapat kasih sayang, perlindungan, dan rasa aman. Dengan komunikasi yang terbuka dan kedekatan antara orang tua dan anak, berbagai persoalan yang dialami diharapkan dapat diketahui lebih awal.
5: Menurut saya, kenali perubahan perilaku anak, apakah saat ini dan kemarin perilakunya berbeda. Kalau dilihat perilaku anak ada perubahan, segeralah cari permasalahannya. Ajak anak ngobrol, dekati dengan kasih sayang, agar anak menganggap dapat kasih sayang dan rasa aman dari kedua orang tuanya.
3: Ia juga mengingatkan agar orang tua tidak mengabaikan perubahan sikap anak, terutama jika berlangsung secara tiba-tiba dan terus-menerus. Perhatian pendampingan orang tua menjadi bagian penting menciptakan lingkungan yang aman tumbuh kembang anak. Berikut tanggapan harapan masyarakat ketika anak kehilangan rasa aman.
6: Nama Nama saya Ivan dari Sumeneb, Pak. Jadi ketika anak ini memiliki apa atau kehilangan rasa aman, baik itu di lingkungan keluarga maupun di sekolah maupun di lingkungan tempat mereka bermain, maka anak ini akan tumbuh menjadi anak yang penakut. Kenapa? Karena dia dalam under pressure terus, dalam tekanan terus, dan ini tidak baik bagi psikologi si anak. Alangkah baiknya orang tua ketika tahu anaknya salah, tidak langsung dimarahi, tapi kasih tahu dulu salahnya ini apa, sehingga dari situ anak bisa belajar.
7: Saya Budi di Sumeneb. Ketika anak kehilangan rasa aman, terutama dari keluarga, kedua orang tuanya, maka dampak yang timbul pada anak akan kehilangan kepercayaan diri. Jiwanya akan labil, hampa, dan akhirnya bisa jadi salah jalan. Itu kesalahan orang tua ketika anaknya melakukan yang seharusnya tidak dilakukan. Jangan selalu menyalahkan anak, tapi tidak pernah berkaca pada apa yang kita lakukan pada anak. Jarang memantau perkembangan anak, anak-anak dibiarkan sendiri tanpa kasih sayang.

0: Stop kekerasan jangan hanya kata menjadi topik komentar berita pagi RRI Sumeneb kali ini, selengkapnya disampaikan oleh Supriyadi.
1: Selamat pagi. Kita sering mendengar kalimat stop kekerasan terhadap anak. Kalimat itu terdengar tegas, tetapi pertanyaannya, sudahkah benar-benar menjadi tindakan? Sebab perlindungan anak tidak cukup hanya dengan memasang slogan, membuat kampanye, atau menyampaikan keprihatinan ketika kasus terjadi. Perlindungan harus hadir dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di sekolah, di lingkungan tempat anak bermain, bahkan di ruang digital. Ketika ada anak yang menunjukkan tanda-tanda ketakutan, jangan diabaikan. Ketika ada dugaan kekerasan, jangan memilih diam. Dan ketika seorang anak berani bercerita, jangan justru menyalahkannya. Kita mungkin tidak bisa mencegah semua kejadian, tetapi kita bisa membangun lingkungan yang membuat anak merasa aman untuk berbicara, serta yakin bahwa orang dewasa akan melindunginya. Penegakan hukum tetap penting, tetapi pencegahan, pendampingan, dan pemulihan korban juga tidak boleh dilupakan. Stop kekerasan terhadap anak jangan berhenti sebagai kata. Mari ubah menjadi sikap, menjadi keberanian untuk peduli, menjadi tindakan untuk melindungi. Karena bagi seorang anak, perlindungan bukan sekedar slogan. Perlindungan adalah hak. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumeneb, berjejaring bersama RRI Sampang, dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube kami. Kami beralih ke info lain. Puskesmas di Cirengi Sampang menanggulangi penyakit kusta melalui kombinasi penanganan medis dan pengikisan stigma masyarakat. Program merangkul para penyintas kusta yang sembuh total dan mengedukasi warga agar tidak takut berobat. Iba Fadila melaporkan.
2: Penanganan penyakit kusta di Kecamatan Cirengi Sampang mengkombinasikan penanganan medis dengan memerangi rasa takut dan stigma kusta. Untuk meningkatkan jumlah pasien yang bersedia berobat, Puskesmas Cirengi menghadirkan inovasi bernama Desa Kuasik. Desa Sahabat Kusta Tanpa Stigma dan Diskriminasi, Siap Eliminasi Kusta. Kepala Puskesmas Cirengi, Dr. Nur Kamaria, menjelaskan bahwa inovasi ini dirancang dengan fokus utama penemuan kasus dini, edukasi dan sosialisasi pengobatan sampai sembuh, sekaligus pemberdayaan para penyintas.
3: Inovasi Desa Kuasik ini salah satunya kita memberdayakan masyarakat. Kalau kita hanya berfokusnya kepada tenaga kesehatan, itu masih kurang. Jadi kalau misalkan masyarakatnya sendiri yang terlibat langsung, berarti kan lebih mudah gitu, kita bisa dibantu. Terus kemudian kami juga melibatkan OYPMK. OYPMK itu adalah orang yang pernah menderita kusta. Mereka kami jadikan apa ya, brand ambassador.
2: Kesediaan berobat pasien kusta yang rendah sangat dipengaruhi oleh stigma. Oleh karena itu, Puskesmas Cirengi melakukan strategi merangkul orang yang pernah menderita kusta atau OYPMK. Para penyintas yang telah dinyatakan sembuh total atau release from treatment dirangkul sebagai brand ambassador. Melalui kisah dan testimoni nyata, para penyintas diajak mengedukasi warga bahwa kusta bukanlah penyakit yang harus ditakuti. Kusta dapat disembuhkan secara tuntas dengan pengobatan rutin. Ketika pasien kusta sudah sembuh, Puskesmas bekerja sama dengan perangkat desa agar penyintas diberdayakan dan dilibatkan dalam kegiatan desa. Penyintas yang kembali produktif secara efektif dapat mengkampanyekan pengobatan pada yang bergejala agar bersedia diobati sampai sembuh. Ima Fadila melaporkan.
0: Pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG di Pamekasan hingga 19 Agustus telah menjangkau 40% dari total penduduk. Ini menjadi bagian upaya pemerintah mendeteksi berbagai risiko penyakit secara dini. Kadis Kesehatan Pamekasan Saifuddin mengatakan masyarakat berbondong-bondong memanfaatkan layanan ini di setiap puskesmas sebelum gejala penyakit berkembang menjadi berat. Dari hasilnya, obesitas tingkat 1 menjadi masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan di masyarakat Pamekasan.
4: Memberikan gambaran status kesehatan. Jadi profil kesehatan masyarakat Pamekasan ini akan tergambar apabila kita sudah mempunyai data kesehatan. Sehingga kita akan mampu melakukan perencanaan dan intervensi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka. Jadi yang kedua, ya ini basis data untuk perencanaan ya, menjadi acuan untuk penentu prioritas program kesehatan yang lebih tepat sasaran.
0: Selain obesitas, jumlah masalah kesehatan lainnya juga banyak ditemukan, diantaranya hipertensi, prehipertensi, prediabetes, berat badan kurang, serta gigi berlubang. Syafuddin berharap semakin banyak masyarakat mengikuti CKG sehingga risiko penyakit dapat diketahui sejak awal dan mendapatkan penanganan yang tepat. Setelah 4 tahun tanpa dukungan program pengembangan usaha garam, Pugar, petambak garam di Sampang kembali menghadapi tingginya beban produksi mandiri. Ketiadaan bantuan sejak 2022 dinilai membuat upaya peningkatan produktivitas semakin berat di tengah harapan petambak agar dukungan pemerintah kembali hadir. Hairul Umam melaporkan.
5: Bantuan program pengembangan usaha garam atau Pugar di Kabupaten Sampang terakhir diterima petambak pada 2022. Hingga 2026, dukungan sarana produksi tersebut belum kembali diberikan. Kondisi yang dinilai turut mempengaruhi kemampuan petambak meningkatkan produksi. Kepala Bidang Budidaya dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sampang, M. Mahfud mengatakan, program Pugar sebelumnya menyasar kelompok petambak untuk meningkatkan produksi sekaligus meringankan biaya operasional. Bantuan yang diberikan antara lain geomembran, pompa air, pemadat, anglo dan sejumlah sarana pendukung produksi garam.
6: Terakhir itu kalau dikatakan kalau Pugar itu 2022. Sudah ada Pugar terakhir itu. Jadi 2023 itu enggak ada. 2023 berapa 2025 2026.
7: Bisa dijelaskan dan Pugar itu nanti fungsinya di petani apa saja?
6: Pugar itu kan kepanjangan dari pengembangan usaha garam rakyat seperti kegiatan pusat. Jadi memang menyasar kelompok-kelompok pugar untuk meningkatkan produksi.
7: Seperti apa, Pak?
5: Menurut Mahfud, terhentinya bantuan tersebut sedikitnya banyak terdampak terhadap beban investasi dan biaya produksi petambak. Namun ia menilai, faktor yang paling menentukan kemampuan petambak meningkatkan produksi tetap harga garam. Ketika harga tinggi, petambak dinilai lebih mampu melakukan investasi secara mandiri.

0: Hasil positif kembali diraih oleh Madura United dalam uji coba terakhir pada pemusatan latihan TC di Jogja yang sebelumnya bergulir kompetisi Super League dengan meraih kemenangan atas tim Championship Barito Putra. Tagono Fantrian melaporkan.
1: Madura United menutup rangkaian pramusim 2026-2027 dengan hasil positif setelah mengalahkan Barito Putra 1-0 dalam laga uji coba terakhir. Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Laskar Sapekrab sebelum menghadapi kompetisi Super League mendatang. Pelatih Madura United Jose Gomez senang dengan perkembangan tim selama menjalani rangkaian pertandingan pramusim. Menurutnya, tim telah menunjukkan progres positif dan semakin mampu menerapkan gaya permainan yang diinginkan. Gomez menilai seluruh rangkaian pramusim memberikan gambaran positif mengenai kesiapan skuadnya menghadapi kompetisi mendatang. Ia menyebut, para pemain mulai memahami dan menjalankan instruksi serta gaya permainan yang diterapkan oleh tim pelatih.
2: Kita hafal bagaimana dia mau main tahun ini, karena kita kelihatan ke belakang, itu 2 tahun lalu, hasil tidak terlalu bagus, tapi dia senang sekarang karena evaluasi kita ada, dia mau kita fokus total untuk minggu depan, karena kita persiapan untuk laga perdana kita, dia mau menang untuk bisa support kita datang sana, dan mereka pulang ke rumah senang juga karena kita mau prestasi yang bagus.
1: Kemenangan 1-0 atas Barito Putra sekaligus menandai berakhirnya pramusim Madura United di Yogyakarta. Pihaknya selanjutnya akan mengarahkan fokus tim sepenuhnya untuk menghadapi pertandingan perdana Super League melawan Persijap Jepara. Madura United akan memulai laga perdana Super League musim ini pada hari Minggu 6 September mendatang di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumatera. Saran Anda bisa melalui telepon 0328-665-396, email rrisumatera@yahoo.com. Dari lantai 1 RUP Sumatera 26 Sumatera, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Selamat pagi.

berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kita semua, terutama di kalangan muda yang memang belum kenyang pengalaman, kita perlu membentengi diri. Pertama, tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya. Pemuda yang mempunyai pikiran yang panjang, pemuda yang mempunyai pikiran yang kritis, tentu tidak mudah percaya. Mereka akan mendapatkan informasi tidak langsung
1: dicerna ya,
0: tidak langsung ditelan, dicerna begitu saja kan. Tetapi difilter dulu apakah informasi ini benar, sumbernya jelas, dan seterusnya. Lalu memetik pelajaran dari situ, apa manfaat bagi diri kita, apa manfaat bagi lingkungan, dan apa manfaat bagi masyarakat kita terhadap informasi ini. Lebih-lebih terhadap informasi yang memang tersebar sangat cepat dan bentuknya mungkin bisa memecah belah. Nah, itu kalau perlu di skip aja.

0: Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga diberikan kesehatan di hari Senin, di lembar terakhir di Agustus ya pendengar. Tapi semangat Agustus masih terus membara ya. Saya Gita Ayu menemani Anda sampai di titik 10 waktu Indonesia Barat seperti biasa. Dan pagi hari ini mengawali jumpa kita, sebelum kita ke spesifik topik yang akan kita bahas selama beberapa jam ke depan, saya akan hadirkan dulu informasi perakiran cuaca dari BMKG Trunojoyo Kalianget Sumenep. Kali ini akan disampaikan oleh Ibu Lavia selaku observer.
1: Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Lavia Farareta, observer stasiun meteorologi Trunojoyo Madura, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumenep yang mulai berlaku untuk hari ini, yaitu Senin 31 Agustus 2026. Untuk prospek cuaca hari ini di sekitar wilayah Sumenep, diperkirakan cuaca adalah cerah berawan. Untuk angin yang mendominasi di sekitar wilayah Sumenep adalah angin yang berasal dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 30 hingga 50 km per jam, dan kecepatan angin maksimum diperkirakan mampu mencapai hingga 54 km per jam. Untuk suhu udara di sekitar wilayah Sumenep, diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Untuk informasi selanjutnya, yaitu informasi perakiraan tinggi gelombang laut di sekitar wilayah perairan Sumenep. Untuk perakiraan tinggi gelombang wilayah perairan sekitar Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat yang hari ini memiliki aktivitas bahari, baik di sekitar wilayah perairan utara Bangkalan, perairan utara Sampang, perairan utara Pamekasan, perairan Sumenep bagian utara, perairan Kepulauan Sapudi bagian utara, dan perairan Kepulauan Kangean bagian utara, untuk mewaspadai potensi terjadinya gelombang tinggi yang mampu mencapai hingga lebih dari 2 meter karena akan berbahaya bagi kapal-kapal nelayan dan juga kapal-kapal tongkang. Kami kembali mengingatkan kepada pelaku moda transportasi laut untuk tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan juga selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Dan kami kembali mengingatkan kepada masyarakat, mengingat saat ini wilayah Madura telah memasuki puncak musim kemarau, kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya peningkatan kecepatan angin dan juga peningkatan ketinggian gelombang, serta juga mewaspadai adanya potensi kebakaran lahan, hutan, serta menggunakan air dan energi secara efektif dan efisien. Kami juga kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya untuk informasi peringatan dini terjadinya cuaca ekstrim di sekitar wilayah Madura. Sobat juga dapat mengikuti kami di media sosial kami, yaitu di Instagram dan juga di Twitter. Dan juga jangan lupa untuk mengunjungi website kami di www.stametronojoyo.bmkg.go.id, serta mendownload juga aplikasi info BMKG di Play Store maupun App Store pada gadget Anda. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di lain kesempatan.
0: Baik, berikan itu tadi informasi dari observer kita Ibu Lavia, BMKG Trunojoyo Kalianget. Diingatkan terkait dengan tinggi gelombang, memang kalau sudah Agustus sampai bulan akhir nih ya, September, pendengar biasanya memang tinggi gelombang ini patut menjadi atensi bersama ya, terutama bagi para nelayan. Dikatakan tadi juga karena memang sudah memasuki puncak musim kemarau dan beberapa informasi terkait kebakaran lahan ini juga menjadi perhatian. Dimohon bagi Anda jangan membuang puntung rokok sembarangan. Kemudian juga ketika Anda membakar sampah atau rumput, pastikan apinya benar-benar padam sebelum ditinggal ya. Baik, saya akan hadirkan saat lagi untuk beberapa informasi terkini dari Siska Perbapu. Stay tune Pro 1 RRI.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: 101.
1: Baik pendengar, saya akan hadirkan Siska Perbapo, harga komoditas bahan pokok wilayah Sumenep terupdate hari ini. Per kilonya beras sekarang yang premium 15.450, medium 13.200. Ini adalah harga rata-rata ya pendengar, kami ingatkan kembali. 707.50 untuk gula kristal, minyak goreng curah 207.50, minyak goreng kemasan premium 23.500. Minyak kita 16.850, daging sapi 130.000, daging ayam ras 44.500, daging ayam kampung 80.000, telur ayam ras 25, telur ayam kampung 48.000. Kemudian ada cabai merah besar 25.000, cabai rawit merah 50.000, bawang merah 29.000, bawang putih 29.500. Itu adalah harga rata-rata komoditas bahan pokok terkini dari pantauan di pasar besar Sumenep, yakni Pasar Anom Baru dan Pasar Bangkal. Oke, baik pendengar setia RRI, topik kita yang akan menjadi fokus pada pagi hari ini, yakni terkait dengan ketika anak kehilangan rasa aman. Nanti juga bersama narasumber dari Koalisi Perempuan Indonesia dan Kasat Reskrim Polresta Sumenep yang akan berbicara mengenai hal ini. Oke, ini ada kasus yang bisa kita katakan miris ya, karena terjadi di Kabupaten Sumenep dan pelakunya adalah bapak kandung dari anak usia kita katakan ini masih berusia 17 tahun saat ini ya. Namun pelecehan yang terjadi sudah dari 2021, yakni dari 5 tahun yang lalu, di mana anak masih berusia 12 tahun ya. Ini dilakukan oleh seorang pria berinisial AS 41 tahun. Dan ini bapak kandung di Kecamatan Rubaru. Menurut Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putra Wardana, perkara ini dilaporkan di 28 Agustus lalu. Dan perkara terungkap setelah korban mendatangi seseorang yang dipercaya untuk meminta perlindungan dan menyampaikan dugaan kekerasan seksual yang dialami. Informasi ini kemudian diteruskan kepada keluarga hingga akhirnya dilaporkan di pihak kepolisian. Penyidik Satreskrim Polresta Sumenep melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, dan dalam penanganan perkara polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Saat ini penyidik masih melengkapi berkas perkara serta berkoordinasi dengan pihak kejaksaan untuk menentukan proses hukum selanjutnya. Tersangka dijerat dengan pasal 473 ayat 1, ayat 2 huruf B, ayat 3 huruf A, ayat 9, pasal 415 huruf B, pasal 418 ayat 1 KUHP.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.
1: Orang tua diminta lebih peka terhadap perubahan perilaku anak sebagai salah satu upaya mencegah dan mendeteksi kekerasan terhadap anak sejak dini. Menurut seorang warga Sumenep Aryani, mengatakan orang tua perlu mengenali kondisi perilaku anak dari waktu-waktu. Perubahan perilaku yang terlihat berbeda dari biasanya perlu mendapat perhatian dan dicari tahu penyebabnya. Orang tua dapat membuka komunikasi dengan mengajak anak berbicara secara perlahan, memberikan perhatian penuh. Pendekatan dengan kasih sayang dinilai penting agar anak merasa nyaman untuk bercerita mengenai persoalan yang sedang dihadapi. Aryani menilai lingkungan keluarga harus menjadi tempat pertama bagi anak untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan, rasa aman dengan komunikasi yang terbuka, dan kedekatan antar orang tua dengan anak berbagai persoalan yang dialami anak diharapkan dapat diketahui lebih awal. Ia juga mengingatkan orang tua agar tidak mengabaikan perubahan sikap, terutama jika berlangsung secara tiba-tiba dan terus-menerus. Perhatian dan pendampingan orang tua juga menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Anda yang mengalami sedikit trouble mengenai anak begitu ya, Anda juga bisa bergabung nanti karena kita akan ngobrol dengan Koalisi Perempuan Indonesia dan juga bersama Kasat Reskrim Polresta Sumenep. Anda boleh menyampaikan ini ya, masukan, kritik, atau bahkan nanti sedikit berkonsultasi barangkali ya. Di pukul 8 nanti karena kita akan ngobrol bersama dua narasumber kita terkait rasa aman yang ini menjadi hak anak dan kewajiban orang tua untuk memberikannya. Dan kita jelang Pro 3 RRI, Warta Berita Sentral tepat pukul 8 saat lagi. Saya Gita masih menemani Anda, jangan kemana-mana, stay tune program 1 Kanal Informasi Inspirasi. Jangan lupa juga download RRI Digital.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
2: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah, dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan